Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Erin Brunner Masin, teman terbaik kamu. Udah jam 8. Kayaknya pantauan traffic dulu ya teman Pro 2. Tapi aku mau ngasih tahu dulu nih buat kamu, para pekita sepak bola, jangan lewatin terus program-program spesial dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan ngebawa kamu mengintip berbagai PV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temuan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi di selain para bintang teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program A2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia, dan ikut terus di program Banjarmasin 95.5 FM, ada digital juga streaming rri.co.id.

0: kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Idi, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Idi, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin

Produknya Rumah Sih, teman terbaik kamu. Kita ke traffic dulu ya, teman Pro 2, kita lihat nih di Banjarmasin kira-kira di jalan mana aja. Jalan Mangkurat dulu deh ya, terpantau ramai lancar tapi enggak padat banget, teman Pro 2. Terus juga di simpang Merdeka, wah lumayan nih, lumayan padat ya, teman Pro 2. Terus juga U-turn Suparman, wah ini malah kosong ya, tumben. Biasanya padat loh. Terus Cemara, simpang Cemara, wah sangat sepi, terpantau sepi dan aman sekali. Terus mana lagi nih? Oke, kita lihat. Ayani Antasari kilometer 3. Aman, ramai lancar, Japri jam-jam juga ramai lancar, teman Pro 2. Terus simpang Ayani Kuripan kilometer 2 juga aman, aman sekali ini malah. Palima, wah ini sepi. Wah, ini karena orang-orang jam segini udah pada nyampe kantor ya, jadi udah pada bekerja. Sudah pada aman semuanya, teman Pro 2. Kamu gimana? Udah di mana nih? Kamu udah di kantor apa masih di rumah, teman Pro 2?

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

masing-masing teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini di pagi hari ini di Spada T-Zone, menemani kamu teman Pro 2 dengan berbagai macam informasi. Dan kita mulai, tadi udah info traffic gitu ya teman Pro 2. Kayaknya gak lengkap gak sih kalau misalkan kita juga gak kasih tahu apa aja sih yang ada di tanggal 20 Juni ini. Termasuk teman Pro 2 pada hari Selasa ini katanya diperingati berbagai hari penting. Yang pertama itu apa? Pernah gak kamu ispek kalau misalkan hari ini itu adalah hari janda sedunia? Gak penting sih, tapi maksudnya gak penting dalam artian tuh kayak tidak not important things untuk negara. Tapi ternyata ini malah di peringatan ini resmi itu disahkan sama PBB pada 21 Desember 2010. Katanya mengenai kenapa gagasan ini ada, katanya tuh udah jauh banget. Untuk yang berperan penting dalam penggagasan ini adalah Regender Lomba Anggota House of Lords of Kings. Ya, mungkin ada makna lain gitu ya teman Prodo. Nanti kita bahas habis ini. Tapi masih ada yang lain lagi teman Prodo, peringatan hari lain lagi nanti juga kita bahas hari ini. Jadi mungkin buat kamu keep tuning terus di berbagai informasi teman terbaik kamu. Check this out.

0: yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Emas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
7: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
6: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
7: Gak apa-apa.
6: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
7: Bener juga sih ya.
6: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
7: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
6: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan. Pada!

siapa sih yang harus dibuktiin ya. Tapi emang benar ya, kalau kita cinta sama orang tuh yang paling benar adalah kita membuktikan kalau kita memang ya cinta sama dia gitu. Gak ada yang bisa mengalahkan rasa tulus seseorang itu dengan pembuktian. Asik teman Prodo. Tapi kita gak bahas tentang itu ya. Kita bahas tentang 23 Juni ini memperingati hari apa ya teman Prodo. Ini ada hari Olimpiade Internasional juga ternyata di hari ini. Buat teman-teman yang mungkin jadi apa ikut sering ikut Olimpiade, mungkin hari yang spesial ya, mengingat lomba-lomba kamu dan lain-lain gitu. Nah ternyata hari ini tuh juga ada hari besar lain, tapi untuk spesifik kota seseorang. Wah, dari kota mana? Nanti kita bahas abis nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Brawirwasin. Keep tuning.

0: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.

banget dengan Shawn Mendes sama Camille A ya. Walaupun mereka udah berakhir hubungannya, tapi lagu ini tetap best sih menurut aku sama Prado. Tapi baru kita masih bahas tentang peringatan tanggal 23 Juni. Ada apa ya teman Prado? Nah kali ini ternyata adalah hari besar atau hutnya pekan baru, pekan new ya teman Prado, atau apa? Week new. Pekan tuh kan week ya. Jadi kayak aku ngerasanya kayak ini tuh emang pekan baru tuh emang kayak punya khas banget. Aku pengen banget lagi ke pekan baru, banyak banget teman-teman aku di sana. Oh, I wish I could hurt teman Prado, aku bisa ke sana gitu ya teman Prado. Tapi enggak apa-apa banget. Mungkin siapa tahu kamu ada pernah ketemu orang di sana yang jatuh dari mata turun ke hati teman Prado, kayak lagu yang satu ini. Cek desa aja langsung.

Pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Erebonya Rumalsin, teman terbaik kamu, teman Prodo, masih barengan sama Alin 50 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana karena selain ini bahkan ada moderasi beragama. So, keep tuning aja terus di Prodo Rumalsin, teman terbaik kamu. Jangan lupa ya teman Prodo, pokoknya stay tune karena banyak banget informasi lainnya di moderasi beragama. Barengan sama hari ini di Sepada, Peace on.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, sepertinya ya teman Pro 2, pagi ini aku mau bahas berbasis beragama yang deket banget sama kalian. Kira-kira apa? Pokoknya keep tuning terus di Prebanger Masin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Rewel-rewelsi yang tentang terbaik kamu sesuai Zanzi gitu ya. Aku bakalan kita bahas tentang moderasi beragama Pro 2. Dan kita bakalan bahasnya seputar apa. Aku udah sempet agak spill tipis gitu ya teman Pro 2. Kalau misalkan ini harusnya juga masih deket banget sama anak muda, karena kan ini di Pro 2 ya. Jadi aku gak mau juga kalian terlalu burn out sama topik yang berat banget gitu teman Pro 2. Makanya aku mau bahas tentang saring sebelum sharing. Jadi anak muda yang cerdas di era informasi, intinya sih bijak menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi dari media sosial ya, sebagai bagian dari sikap moderasi beragama tentunya teman Pro 2. Kalian tahu kan kalau misalkan hal pertama yang biasanya kamu lakukan setelah bangun tidur itu apa? Pasti buka handphone, cek WhatsApp, lihat Instagram, buka TikTok, lihat trending topic. Dan sebelum kita benar-benar sadar dari tidur, puluhan bahkan ratusan informasi sudah masuk ke kepala kita. Dan hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Informasi yang dulu harus dicari ke perpustakaan, sekarang cukup satu sentuhan jari. Tetapi pernyataannya, apakah semua informasi yang kita terima itu benar? Nah makanya harus spesifik kita dalamin, karena kita itu hidup di era overload informasi, dimana kalau dulu masalahnya adalah sulit mendapatkan informasi, sekarang tuh malah bertumpah-tumpah tapi gak jelas arahnya kemana. Dan kita bisa menerima berita nasional, video motivasi, konten agama, gosip artis, teori konspirasi, berita politik, informasi kesehatan, semuanya bercampur menjadi satu mix and max ya. Dan kadang otak kita tuh tidak punya cukup waktu untuk memproses semuanya, makanya ada yang namanya fenomena FOMO informasi. Kayak anak muda sekarang tuh sering banget ngalami kayak fear of missing out, yang takut ketinggalan berita, takut tidak update, takut yang kurang gaul. Akibatnya apa? Ya setiap informasi langsung dikonsumsi tanpa sempat dipikirin. Pasti ada yang komen kayak gini, aku udah seharian scroll TikTok, kok masih ketinggalan aja? Pasti kayak gitu kan. Ya padahal kan informasi itu belum tentu fakta juga ya. Di media sosial yang viral tuh belum tentu benar sebenarnya, yang ramai itu belum tentu akurat, yang sering dibagikan belum tentu fakta. Dan karena algoritma lebih suka sesuatu yang menarik perhatian daripada sesuatu yang benar. Maya, moderasi beragama tuh ngajarin tabayun gitu loh. Dalam kehidupan beragama ada nilai yang penting, yaitu tabayun, memastikan kebenaran informasi sebelum percaya atau menyebarkan. Makanya kalau informasi salah bisa membuat seorang salah paham. Lalu gimana kalau informasi salah itu sudah menyebar kemana-mana? Makanya kita bahas nanti habis nih, oke?

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

RRI Pondoknya Romansi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di moderasi beragama ya, teman Pro 2. Masih di segmen tentang saring sebelum sharing. Kali ini kita mau bahas nih, kenapa sih, gimana caranya kalau misalkan informasi itu udah salah tapi nyebar kemana-mana. Dan kenapa sih hoax cepet banget nyebarnya dan mulai dipercaya. Pernah gak sih menerima pesan kayak sebarkan ke semua grup? Kalau gak diberikan berarti gak peduli, informasi penting, tolong viralkan. Terpesan dari banyak orang yang meneruskannya padahal belum tentu benar. Kenapa ya menurut kamu teman Pro 2? Nah makanya salah satu alasan hoax cepat menyebar itu adalah hoax jarang bermain di logika. Karena hoax itu bermain di emosi. Misal membuat orang marah, takut, sedih, panik. Saat emosi meningkat, kemampuan berpikir itu jadi menurun gitu. Terus judul sensasional, mengejutkan, baru terungkap, semua orang harus tahu, jangan sampai terlambat gitu kan. Judul seperti itu kan dibuat ngebuat orang jadi apa sih gitu kan. Ya akhirnya orang baca judulnya doang, gak baca isi gitu. Makanya budaya share dulu cek belakangan tuh adalah budaya yang buruk sekali ya. Dan bahaya gitu. Karena orang berpikir kayak kalau ternyata benar ya bagus, kalau ternyata salah ya udah gitu. Padahal informasi tuh gak boleh kayak gitu, dampaknya besar banget. Dan hoax dan konflik itu berasal dari informasi yang salah. Salah paham antar kelompok, fitnah, ujaran kebencian, stereotip terhadap kelompok tertentu. Padahal setelah dicek informasinya ternyata gak benar. Dan anak muda tuh harus jadi filter, jangan hanya konsumen informasi tapi juga penyaring. Siapa sumbernya, kapan dibuat, apakah media lain ada memberitakan, datanya jelas. Intinya sih 5 langkahnya tuh ya, jangan langsung percaya. Periksa sumbernya, cari pembanding, periksa tanggal, jangan langsung share. Moderasi beragama tuh pokoknya intinya bukan hanya soal antar umat beragama aja, tapi juga soal bagaimana kita bersikap, termasuk saat menerima informasi, gak mudah dipercaya dan gak mudah menuduh, gak mudah menyebarkan. Ya pikirin aja lah, berapa kali kita membaca berita sampai selesai, dan berapa kali kita membaca judul lalu langsung berkomentar. Diinget-inget coba.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman pro 2, dan kita masuk di segmen terakhir ya, moderasi beragama. Hari ini tuh hampir semua orang tuh bisa jadi penyebar informasi. Gak harus wartawan, gak harus media. Cukup punya akun media sosial, artinya kita setiap punya tanggung jawab. Jadi kita tuh akan gak mudah hilang. Komentarnya, unggahan, repost, story, dan lain-lain leh. Karena anak muda tuh bisa jadi agen perdamaian, dan kamu harus bayangin gitu. Kalau misalkan, ternyata, masih positif tuh bagus banget. Meluruskan hoax, mengedukasi teman-teman. Ya kamu harus menggunakan medianya dengan baik lah, membagikan inspirasi, informasinya baik, edukatif gitu. Isu sosialnya yang relate, mengajak orang berbuat baik. Gak muluk-muluk, intinya sih perbedaan seringkali menjadi besar bukan karena kenyataan, tetapi karena informasi yang salah. Maka sikap bijak terhadap informasi adalah bagian penting dari menjaga persatuan. Intinya di zaman ketika informasi datang lebih cepat daripada kemampuan kita memprosesnya, menjadi cerdas aja tuh gak cukup. Kita juga harus bijak, karena satu informasi yang kita bagikan bisa membawa manfaat, tapi juga bisa membawa masalah jika tidak diperiksa terlebih dahulu. Jadi mulai hari ini, biasakan satu hal sederhana, saring sebelum sharing. Karena anak muda yang keren bukan yang paling cepat menyebarkan informasi, tapi yang paling bertanggung jawab terhadap informasi yang disebarkannya. Itu dia, saring sebelum sharing ya. Teman Pro 2 ya. 50 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ini pamit di rangkaian sepada T-Zone. Sebelum ini bakalan bahas Sabrina yang bakal nemenin kamu. Pokoknya nikmati seru-seruan. Kita ketemu lagi Kamis, lama banget ya. Aku besok gak ada. Kamis juga aku malam, jadi mungkin kalian akan sangat merindukan aku. So, kitchen lagi terus di perbaikan masin, teman terbaik kamu. Bye-bye.

scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat

0: Pro 2 FM.
1: Saatnya info perdua untuk edisi hari ini 23 Juni 2026 dikutip dari rri.co.id. Hari pertama pelaksanaan sistem penerapan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 7 Banjarmasin langsung lancar. Sejak pagi, sejumlah calon peserta didik bersama orang tua mulai mendatangi sekolah untuk mencari informasi sekaligus juga melakukan registrasi. Proses pendaftaran yang dilakukan secara daring atau online kini dirancang lebih sederhana untuk memudahkan calon peserta didik dan orang tua dalam mengikuti setiap tahapan. Jika sebelumnya masyarakat mengenal sistem penerimaan peserta didik baru, kini pemerintah menerapkan sistem penerimaan murid baru dengan beberapa penyesuaian pada jalur pendaftaran dan mekanisme seleksi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, aktivitas bermain layang-layang di Kota Banjarmasin kembali marak terjadi di sejumlah titik kota. Salah satu kawasan yang menjadi sorotan dan pusat perhatian masyarakat berada di sekitar jembatan RK Ilir, Pekauman Banjarmasin Selatan. Usai adanya larangan tegas untuk bermain di atas jembatan, kini masyarakat beralih menggunakan lahan eks pelabuhan lama milik Pelindo di Jalan RE Marta Dinata. Lahan terbuka yang berada di tepat sisi bawah jembatan ini dinilai menjadi alternatif yang jauh lebih aman dan nyaman.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarmasin berharap alokasi dana alokasi khusus dari pemerintah pusat pada tahun 2027 akan meningkat signifikan. Tujuannya agar bisa menjangkau lebih banyak program pembangunan di seluruh satuan kerja perangkat daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, menilai tambahan DAK akan menjadi dorongan penting untuk mempercepat pembangunan. Di samping itu, tambahan DAK juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Seribu Sungai. Sekian info per 2.

lagumu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

Simo 5,2 FM, Anyway, nyerah masing teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya. Barang aku Selina ya, di Pro 2 request. Dan sudah ada yang request lagi nih ya, darinya Julia. Terus ada quotes of the day, katanya, mimpi besar dimulai dari langkah kecil hari ini. Lakukan yang terbaik hari ini untuk mimpi besar kedepannya. Setuju banget. Kalau misalnya mimpi kamu besar, berarti usaha kamu jangan kecil ya, sama perlua. Dan gak ada kata terlambat. Jadi mulai aja kapanpun ya, sama perlua. Dan katanya dia pengen request lagunya Angie Remuk. Oke, udah aku masukin di playlist. Lanjut lagi dari Tasya, Maria, Galuh Puspita, Shalvana, dan juga siapa nih ya, dari 087739 bla bla bla, yang request lagunya Haha Sabrina Leonard. Check this out.

95,2 FM Elemennya masih teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama Pro 2 Request. Tadi ada yang nanya, katanya gak live TikTok kak. Biasanya kalau siang gitu ya teman Pro 2, live TikToknya dari jam 11 sampai jam 12. Memang sih ya, segmen requestnya tuh panjang 2 jam. Jadi kita fokuskan untuk jam 10 ini sampai jam 11 buat teman Pro 2 yang requestnya di WhatsApp. Nah nanti jam 11 sampai jam 12 kita fokusnya requestan dari teman Pro 2 yang gabung di live TikTok. Langsung aja teman Pro 2 yang pengen request ke 0811514420 atau di Instagram kita dan juga di TikTok kita ya dengan username yang sama di @rri_banjarmasin. Tadi udah kita dengerin juga ya lagunya Vanessa Z, Roni Farulian yang udah di request oleh Amalia tadi ya, teman berdua takkan terulang. Yang sudah berlalu gak usah diulang lagi lah ya, teman berdua fokus sama yang ada dan juga yang masa depan. Tapi kalau misalnya mantannya ternyata mantan terindah, nah gimana teman berdua? Emang gak ada mantan terindah? Kalau ada mungkin belum move on aja kali ya. Tapi ada loh lagunya seperti requestan dirinya Tika yang katanya pengen request lagunya mantan terindah versi Arsy Widianto dan juga Tiara Andini.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, juga akan mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk itu, penting bagi kita untuk melakukan persiapan untuk meminimalisir dampak paparan sinar matahari selama beraktivitas di luar ruangan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mencegah dampak cuaca panas yang dapat dilakukan oleh masyarakat saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Di antaranya, pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Kedua, hindari penggunaan baju yang gelap dan tidak menyerap panas. Ketiga, gunakan baju yang nyaman dan juga longgar. Keempat, tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Terakhir, cukupi kebutuhan air dalam tubuh dengan rutin minum air putih dan tidak menunggu haus. Tetap terapkan perilaku hidup sehat, dan apabila mengalami gejala penyakit akibat cuaca panas, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM. Anyone yang masih teman terbaik kamu, masih segmen yang sama ya, tema berdua di request time. Tenang aja buat kamu yang pengen request, nanti kita sampai jam 12. Dan yang nanyain, kak kapan live TikTok nanti ya, sabar dulu tema berdua, kita fokusnya di WhatsApp dulu nih tema berdua. Tadi ada yang request darinya Andiawari, Andiawanti ya, tema berdua, sorry salah baca. Ya katanya pengen request lagunya Sumpah Mati Rio Laskar, udah aku masukin juga di playlist ya. Lanjut lagi ada dari Asta yang request lagu Puspa dari Dere, dan katanya Dere tuh semangat bener nyanyi sampai aku tuh plongo-plongo mendengarnya. Oke, tema berdua, dua lagu nemani kamu. Dan masih ada yang pengen request, langsung aja aku masuk kita di 0811 511 420.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: 95,2 FM Maria Banjir Masin, teman terbaik kamu bareng Sabrina. Sudah saatnya di Pro 2 Request. Dari jam 10 tadi juga request Tami atau mau perluan, dan ini udah live TikTok nih. Jadi buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja join di @RRI dan suka perlu Banjir Masin. Caranya juga gampang ya, pengen request di kolom komentarnya aja atau mau perluan penyanyi dan lagunya apa, langsung di ketik aja ya. Atau bisa juga nih melalui WhatsApp kita di 08115114200. Tadi udah ada penonton live TikTok kita sekaligus juga pendengar setianya Pro 2 Banjarmasin ya, yang gercep banget request dirinya B, request lagu Mesahira di ujung minggu, dan juga ada dari Sri selalu yang request lagunya Rio Laskar, Sumpah Mati. Check this out.

105,2 FM. Elewa Nyirmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya, lagi ngapain aja nih? Yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan. Semoga saja sampai tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa untuk dengerin Produk Elewa Nyirmasin melalui aplikasi kita ya, di RRI Digital. Yang belum download, bisa langsung aja di download di App Store ataupun juga di Play Store ya, teman berdua. Dan bisa dengerinnya di rri.co.id atau langsung join aja nih di live TikTok kita, RRI Produk Banjarmasin. Lanjut lagi, aku baca requestan dari Nina tadi yang udah request lagunya Nabila Takiyah, Cegil, dan juga ada Vira yang request lagu Fajr Nur, Salah Apaku.

95,2 FL, menyebabkan masing teman terbaik kamu. Lanjut lagi, aku langsung aja bacain ya requestan dari Nopita yang request lagunya Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu. Dan lanjut lagi ada dirinya Sapri yang request tadi lagu Ari Lesmana, Sesi Potret. Check this out.

105,2 FM Mada Banyumasin, teman terbaik kamu sesi potret. Kalau dengerin lagu itu ya, apalagi buat teman-teman yang relate mungkin ya, teman perlua udah jauh sama orang tuanya, apalagi seseorang yang gak bisa lagi kita lihat gitu ya, karena sudah beda alam gitu ya teman perlua. Tapi gak apa-apa, semuanya bakalan bisa terkenang dengan momen-momennya ya teman perlua dengan sesi potret. Makanya aku tuh suka banget mendokumentasikan sesuatu. Mungkin teman-teman juga ada yang seperti itu ya. Lanjut lagi, kita bacain requestan dari Meli Sambil ya. Meli Sambil yang request lagunya Jaga Rasa, dan juga R yang request lagunya Kenris Sakit Hati. Okay, check this out.

95,2 FM Milik Banjarmasin, teman terbaik kamu semua, cipta jaga rasa. Buat kamu-kamu yang lagi kasmaran ya teman perlua, pengennya tuh 24/7 terus kesana kemari sama dia ya teman perlua, menelusuri segala segala momen-momennya dan suasananya dengan Butterfly Ella. Nah, kayaknya pas banget ya yang tadi udah kita dengerin lagunya sama Cipta Jaga Rasa. Oke, lanjut lagi, ada dari Dev yang request lagunya Kenrich dan Yofi Widianto, Sakit Hati. Lanjut lagi ada Febri yang suka yang request lagunya Selina, Grace Sumpah Mati. Check this out.

95,2 FM, elemen informasi teman terbaik kamu. Masih ada yang stay tune di live TikTok kita ya, teman berdua, ada Pebrianti, Kembang Sore, dan juga Noke. Mana nih yang lainnya yang udah request tapi belum diputerin lagu-lagu yang kamu udah request ya, teman berdua. Salah satunya Yan, katanya tadi pengen request lagunya Edorama, I Don't Belong To You ya, teman berdua. Dan juga ada dari Andi yang request lagunya Hindia, Everything You Are. Aiki, dua lagu nemenin kamu. Dan masih ada kesempatan yang pengen request satu lagu lagi nih ya, teman berdua, sebelum segmen requestnya berakhir. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, and anybody teman terbaik kamu.

Radio FM, teman-teman terbaik kamu. Dan sebagai requestan terakhir nih ya, ada dirinya Kembang Sore yang request lagunya 420 Mangu Tamu Perwa. Buat kamu yang ternyata lagi menjalani hubungan atau menyukai seseorang, ternyata beda keyakinan ya, termangu-mangu. Lagi-lagi ada dirinya Jegel Waras yang request lagunya Lenny You. Dan tentunya buat kamu yang belum sempat untuk request, tenang aja, setiap hari tuh bakalan ada sesi segmen request ya Tamu Perwa. Siang harinya jam 10 sampai jam 12, sore hari jam 5 sampai jam 6. Dan kebetulan hari ini nanti bakalan sama Linda dan juga Dinda ya. Dan lanjut lagi pada malam harinya jam 10 sampai jam 11 malam.

0: Halo, kali ini aku mau ngomongin novel terbaru dari Raditya Dika yang judulnya Timun Jerita. Buat kami yang udah lama ngikutin karya-karya Radit, ini bisa dibilang cukup berbeda ya. Dan jujur menurutku ini adalah langkah baru yang cukup segar dari Radit. Nah, ceritanya ini tentang Timun ya, seorang akuntan freelance berusia 40 tahun yang tiba-tiba tergerak untuk mengejar lagi mimpi lamanya di dunia musik. Tapi tentu saja gak gampang, apalagi di usia yang gak muda lagi. Nah, akhirnya dia ngajak sepupunya namanya Jerita, seorang mahasiswi yang punya luka masa lalu di dunia musik. Mereka bikin dua musik bareng, namanya juga lucu, yakni nama mereka sendiri, Timun Jerita. Kalau secara keseluruhan sih aku ngerasa Timun Jerita ini cocok ya buat kamu yang lagi butuh bacaan ringan tapi tetap punya pesan kuat tentang mimpi, juga ada harapan dan yang pasti keberanian buat mulai lagi meskipun udah telat menurut orang lain. Meskipun gak terlalu dalam dari sisi emosional atau juga sastranya, tapi buat aku pribadi novel ini tetap nyampe karena jujur dan juga hangat. Jadi kalau kamu lagi nyari bacaan yang bikin senyum-senyum sendiri tapi juga bikin mikir soal hidup, Timun Jerita bisa jadi pilihan yang pas.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: jangan buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih, itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Ereng Banyarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang.
2: Prodia FM, teman terbaik.
1: Santai siang.
2: Prodia FM.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya, masih orang Serina ini ya, teman berdua dengan berbagai macam informasi menarik menemani kamu di Pro 2 Radio Banjarmasin. Dan setelah ini seperti biasa ya, jam 1 sampai jam 2, 1 jam menemani kamu di Pro 2 Sport dengan berbagai macam informasi olahraga. Jadi buat kamu yang gak mau kudet gitu ya, teman berdua, sama informasi terkini di olahraga mulai dari sepak bola, badminton, MotoGP dan lain-lainnya ya, atau event-event olahraga lainnya juga. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM.

5.2 FM and anyway, masih teman terbaik kami. Informasi olahraga pertama dari kejuaraan karate bertajuk Wali Kota Cup 2026 ya, teman berdua, yang digelar pemerintah Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Kota Banjarmasin. Dan ajang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Sekretaris Daerah Ikrom Muftajar di Gor Hasanuddin HM pada Jumat kemarin tanggal 19 Juni 2026 ya, tamu luar. Sebanyak 530 atlet karateka dari berbagai perguruan sekota Banjarmasin ambil bagian dalam ajang yang berlangsung pada 19 sampai 21 Juni 2026. Para atlet mulai dari kelompok usia muda hingga dewasa akan bertanding pada karate turnamen dan festival dengan berbagai kelas yang dipertandingkan. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhram Murtajer, juga menyebutkan kejuaraan yang digelar ini menjadi bagian dan memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong.
3: Pak, bangun Pak. Itu loh token udah habis. Minta diisi lagi Pak.
4: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
5: Santai siang. Pro 2 FM teman terbaik kamu.

95,2 FM, Rewanya Mas Indah, terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, nomor 2 beralih ke informasi olahraga dari badminton. Ada ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi dan Ali Fatir Laihan yang berjanji melakukan evaluasi usai jadi runner-up Macau Open 2026 nih nomor 2. Devin dan Fatir juga mencapai final pertama mereka di turnamen BWF Super 300 dan mereka juga harus mengakui keunggulan wakil Korea Selatan Jin Yoon dan Lee Jong Min lewat laga dramatis 21-18, 19-21, 10-21 di Macau. Meski menorehkan pencapaian baru, Patil ingin lebih baik lagi di kemudian hari. Kekalahan di partai final ini dijadikan pelajaran penting nih bagi pasangan peringkat ke-36 di dunia.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Ada sebanyak 6 tim negara dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 tanpa perubahan setelah melakoni 2 pertandingan di babak grup. Fase grup Piala Dunia 2026 ini memasuki babak akhir. Sebanyak 6 tim meraih tiket ke babak gugur turnamen ini. Tercatat 10 dari 12 grup Piala Dunia 2026 sudah menggelar 2 pertandingan nih tanpa perubahan. Hasilnya beberapa tim dinyatakan tersingkir, sedangkan sebagian sisa dari yang lainnya ya, nomor 2 lolos ke babak berikutnya. Dan Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, dan Argentina ini merupakan 4 tim yang akan bermain ya di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Langkah ini menjadi langkah yang gemilang. 4 tim negara itu juga diikuti Prancis dan juga Norwegia.

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh? Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, energi banyak langsung teman terbaik kamu. Udah tahu tambah peluang sama Piala Dunia? Nah, buat kamu nih ya, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI juga akan membawa kamu mengintip berbagai macam VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus juga di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

95,2 FM Media Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itulah tadi ya teman beberapa informasi dari olahraga, mulai dari badminton, sepak bola, event-event yang bakalan berlangsung dari bidang olahraga ya teman perlua. Dan semoga saja dengan apa yang telah aku sampaikan tadi bisa menambah informasi-informasi terbaru kamu. Tenang aja, selain bakal ada informasi lainnya menemani santai siang kamu yang sedang di perjalanan atau juga yang lagi berkegiatan ya. Semoga saja hari-harinya selalu menyenangkan dan dilancarkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitasnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya di Perdua Entertain, tentunya dengan berbagai macam informasi hiburan menemani kamu dalam satu jam ke depan ya. Mulai dari rekomendasi perfilman, event-event yang bakalan berlangsung dalam waktu dekat ya, teman Perdua, dan juga musisi dengan single terbarunya atau juga selebriti yang bisa menambah motivasi-motivasi teman Perdua dalam menjalankan kehidupan juga ya, dengan berbagai macam prestasinya juga yang nanti bakalan kita sampaikan. Bukan gosip-gosip ya teman Perdua. Jadi buat kamu yang pengen tahu update dan apa aja nih untuk informasi di Perdua Entertain, jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai Siang
3: Prodo FM, teman terbaik.
2: Santai Siang
3: Prodo FM,

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM
2: 55,2 FM Energi Wajar Langsing, teman terbaik kamu. Masih ulang Selina dan sedesanya di Pro 2 Entertain ya, Tomor 2. Tapi sebelum itu juga aku mau mengingatkan untuk Tomor 2 yang belum download aplikasi RRI Digital ya, bisa di-download sekarang juga di App Store ataupun juga di Play Store, biar mempermudah kamu juga untuk mendengarkan radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun ya, Tomor 2. Dan kamu juga bisa mendengarkan RRI Pro 2 Banjarmasin melalui website kami di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: Santai Siang.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Taste 5 ya, nomor 2 sukses mencetak rekor dengan pendapatan global mencapai 5,5 triliun nomor 2 di akhir pekan pembukaannya ya, nomor 2. Dan capaian ini juga menjadi Toy Story 5 sebagai film dengan pencapaian pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar dalam sejarah seri animasi Disney dan Pixar ya, tambah berubah. Dan juga penjualan tiket tersebut termasuk yang sangatlah besar di pasar internasional dan juga 160 US dollar juta di pasar domestik Amerika Utara. Di pasar domestik sendiri, film ini juga menjadi film dengan pembuka terbesar pada tahun 2026. Memegang rekor tersebut juga Toy Story 4 ya, tambah berubah, pada tahun 2019 dengan pendapatan internasional 120 juta US dollar dan mendapatkan pendapatan global 238 juta US dollar. Namun untuk cakupan pasar tradisional, pasar internasional maksud aku ya nomor 2, perolehan Toy Story 5 ini debut kedua tertinggi untuk Pixar setelah Inside Out 2 ya nomor 2. Dengan capaian akhir pekan pertama menyentuh 312 juta US dollar. Perolehan Toy Story 5 ini juga udah mengungguli nih budget produksi film animasi ini sebesar 250 juta US dollar.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, dari informasi teman terbaik kamu. Beralih ke informasi selanjutnya, dari musisi internasional ada Adele nomor 2 yang disebut kembali ke studio rekaman di London ya, nomor 2 setelah beberapa hari terakhir sibuk mulai menulis dan menggarap musik baru. 2 tahun setelah dirinya mengatakan akan rehat tanpa tenggat waktu ya, nomor 2 penyanyi 38 tahun ini merampungkan konser residensinya. Dan untuk konser itu dilaksanakan ya nomor 2 di Las Vegas pada November 2024. Disebutkan juga udah kembali terlihat nih nomor 2 di studio London ya milik produser Foul, tempat ia merekam album 25 2015 ya nomor 2. Dan katanya Justin Vernon ya nomor 2 terlihat juga di studio pada pekan lalu, namun tidak diketahui apakah ia terlibat dalam proyek baru Adele ini atau enggak. Bukan hanya itu, Grace Umbers ya nomor 2 juga terlihat sedang syuting video musik di luar gedung tersebut.

0: Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
4: Mas, bensin seliter berapa ya?
5: 8.000 mas.
4: Kalau setengah liter berapa?
5: 4.000.
4: Kalau setetes?
5: Gratis.
4: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
6: Intermezzo. Santai siang.

Simbol 5,2 FM Elemanjelmasin, teman terbaik kamu. Itulah tadi ya teman berdua, beberapa informasi dari dunia hiburan. Semoga saja dengan apa yang telah aku sampaikan bisa menghibur teman berdua dan menambah informasi-informasi terbaru. Dan sudah saatnya juga teman berdua aku pamit ya. Terima kasih buat kamu yang sudah stay tune dari jam 10 tadi, mulai dari request time, terus juga ada berbagai macam informasi olahraga dan juga hiburan ya. Selain ini bakalan ada Linda dan juga Dinda menemani kamu di Surat Ceria Us. Jadi jangan kemana-mana ya, keep stay aja semua 5.2 FM Elemen Jermasin, teman terbaik kamu. Sebelumnya pamit, bye-bye.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau teman Pro 2 senang banget hari ini bisa nemenin kalian di Wush waktu ngobrol sore hari bareng dengan Gaisa di sini dan
1: ada Linda teman Pro 2. Dan sore ini senang banget pastinya bisa nemenin kamu ya di 95,2 FM, bisa juga dengerin di streaming nih Gaisa.
0: Iya.
1: Di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan kita akan nemenin teman Pro 2 sampai nanti pukul 19 ya Gaisa ya.
0: Iya.
1: Dan kita juga pengen berbagi informasi-informasi update juga di seputar Kalimantan Selatan di informasi lokal pada jam 3 ini. Tapi sebelum kita mulai, kita nemenin dulu dengan kesantaian lewat lagu-lagu yang keren banget ini.

0: 95,2 FM Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang RRI Banjarmasin terima kunjungan dari para finalis Nanang Galuh.
1: Kamu pernah ikutan Nanang Galuh enggak sih?
0: Enggak sih, Kak.
1: Ya kali aja kan.
0: Iya.
1: Jadi apa nih informasinya nih, Gaisa?
0: Radio Republik Indonesia, RRI Banjarmasin menerima kunjungan para para finalis pemilihan Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar 2026. Okay. Adapun kegiatan tersebut juga mempelajari lebih dalam pemahaman tentang fungsi dan peran media massa khususnya RRI Banjarmasin. Kunjungan dilaksanakan Senin 22 Juni 2026. Kemarin ya, Kak?
1: Oh, berarti kemarin ya.
0: Pukul 11 WITA. Mm-hmm. Selesai bertempat di ruangan rapat Menrati RRI Banjarmasin dengan sebanyak jumlah finalis 16 dan para pendamping panitia 10 orang.
1: Lumayan banyak juga sih ya. Jadi memang nih kabarnya mereka ini kan masih dalam rangkaian karantina kalau nggak salah ya, dalam pelaksanaan pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar 2026. Jadi para finalis Nanang Galuh Kabupaten Banjar tuh juga merupakan kalangan Gen Z ya, yang tahu tentang eksistensi radio atau RRI saat ini. Selain itu juga kedepannya sih mereka berharap adanya kerjasama antara RRI dengan Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar untuk bisa menyiarkan promosikan budaya dan pariwisata melalui RRI sebagai salah satu media penyiaran di Kalimantan Selatan. Kabarnya sih mereka bakal siaran juga kalau nggak salah di bulan Juli setelah selesai tapinya.
0: Oh, iya.
1: Jadi mereka memang lagi proses karantina. Jadi biar fokus dulu gitu. Akhirnya nanti kita kasih lagi informasi update lainnya. Saya Kim Stajan terus di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Wah, hari ini panas banget ya teman-teman Pro 2. Nah, panas-panas gini pas banget minumnya es dawet gak sih teman-teman Pro 2? Es dawet juga menjadi salah satu minuman tradisional yang digemari masyarakat, terutama saat cuaca panas yang terik seperti ini. Ada nih yang jualan di kawasan Pasar Baru, Kota Banjarmasin. Salah seorang pembeli, Angga, mengaku sering membeli es dawet karena rasanya yang sangat menyegarkan. Selain itu, harganya yang terjangkau menjadi alasan dirinya memilih minuman tradisional tersebut. Meskipun banyak minuman modern bermunculan, penjual es dawet ini tetap optimis usahanya akan terus berjalan dengan menjaga kualitas rasa dan pelayanan yang pelanggan. Kepada pelanggan, mereka berharap minuman tradisional ini tetap menjadi pilihan masyarakat.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

95,2 FM Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Siswi SMKN 1 Gambut, jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekom TKJT, Jihan Maharani mendapatkan pengalaman baru selama menjalani program menggang di RRI Banjarmasin, teman-teman. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Jihan untuk mengenal langsung penerapan teknologi di lingkungan kerja penyiaran. Selama magang, pengalaman paling berkesan bagi Jihan yaitu ketika ditempatkan di ruangan rekaman RRI Banjarmasin. Dirinya melihat secara langsung penggunaan perangkat yang didukung proses rekaman hingga penyimpanan audio di dalam produksi penyiaran, beradaptasi dengan lingkungan profesional. Pengalaman magang juga membantu Jihan mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi. Menurutnya, disiplin dan ketelitian menjadi hal yang penting untuk diterapkan dalam menjalani pekerjaan di dunia kerja.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Wait, tunggu dulu.
2: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
1: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
2: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
1: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
3: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

95,2 RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Puluhan atlet dari berbagai kelompok usia ikut berlaga dalam kejuaraan loncat indah bertajuk Wali Kota Cup 2026 yang bergelar di Aquatic Indonesia AI Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Wakil Wali Kota Banjarmasin Haji Ananda. Kejuaraan yang menandingkan sebanyak 28 atlet pemula hingga senior akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 22 sampai 24 Juni, teman-teman. Para atlet akan bertanding di nomor 20 yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu senior, junior, dan pemula. Ia menilai prestasi cabang olahraga atletik akuatik di Kota Banjarmasin menunjukkan ke arah yang positif, terbukti dengan torehan juara dari ajang daerah hingga internasional. Menurutnya, antusias peserta pada kejuaraan ini juga sempat tinggi dengan jumlah atlet yang mencapai puluhan.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pada pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah telah berkumandang azan asar untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Oke, ini gak kerasa banget ya untuk informasi lokalnya, udahan dulu teman Pro 2 ya. Jadi jangan pindah frekuensinya, setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin,
0: teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM
1: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Gaisa, dikutip dari rri.co.id. Polda Kalimantan juga menyalurkan bantuan kaki palsu bagi penyandang disabilitas serta membagikan kacamata gratis. Polda Kalimantan Selatan menggelar bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 dengan menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin Selasa 23 Juni 2026. Beragam layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak-anak, dewasa, dan lansia, donor darah, ketahanan massal, juga pengobatan umum, pemberian vitamin, penyuluhan kesehatan gigi untuk anak-anak, hingga operasi katarak, operasi celah langit-langit dan bibir sumbing, dan berhasil menjangkau 7,414 penerima manfaat. Selain itu, Polda Kassel juga menyalurkan bantuan kaki palsu bagi penyandang disabilitas serta membagikan kacamata gratis kepada pelajar dan masyarakat yang membutuhkan. Kapolda Kassel Irjen Pol Rosyanto Jehda Hermawan mengatakan bakti kesehatan merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus bagian dari pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kemudian dikutip dari rri.co.id, kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI ke Universitas Lambung Mangkurat menyisakan suasana hangat yang terasa melampaui agenda kampus hari itu. Momen tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan kuliah umum dan peresmian Migran Center di lingkungan ULM. Setelah agenda resmi, Menteri P2MI menyempatkan diri bertemu para alumni ULM. Pertemuan berlangsung hari Selasa 23 Juni dengan suasana penuh keakraban di tengah cerik siang. Kedatangan Dr. Handes Haji Mukhtarudin disambut oleh kegiatan Ikatan Keluarga Alumni IKA ULM dengan meriah dengan iringan hadrah. Suasana tersebut menambah nuansa kekeluargaan yang terasa mendalam pertemuan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id, pemerintah menerima PT PLN Persero segera mengambil langkah mitigasi terukur dan menyeluruh menyusun terjadinya pemadaman bergilir dari sejumlah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengendalikan kenyamanan masyarakat serta mencegah gangguan serupa kembali terjadi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat. Ia menekankan penyelesaian persoalan teknis harus segera dilakukan oleh PLN sebagai operator kelistrikan nasional. Bahlil meminta PLN segera mengambil langkah terstruktur menyusul perdamaian bergilir di daerah sejumlah daerah. Ia menegaskan upaya komprehensif diperlukan untuk mengembalikan kenyamanan pelanggan serta mencegah gangguan kembali terjadi. Ia menekankan persoalan teknis penyebab pemadaman harus segera ditangani oleh PLN sebagai pihak berwenang. Menurutnya, sungguh kendali operasional dan penyelesaian masalah teknik kelistrikan bahwa di bawah bertanggung jawab PLN. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman Pro 2 masih setia di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Tidak ketinggalan juga untuk acara sore hari ini dalam sore ceria, siaran keagamaan kerjasama dengan Fakultas Usuluddin Humaniora Winantasari Banjarmasin, bisa disaksikan secara langsung lewat live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin bersama dengan aku Linda. Dan di sore hari ini sudah ada narasumber kita yang berhadir di studio 2 Pro 2 RRI Banjarmasin, sekaligus ada host juga yang bakal memandu acara selama kurang lebih 50 menit ke depan. Untuk itu langsung saja aku persilakan kepada host sore hari ini, ada Munawara. Silakan Munawara.
1: Baik, terima kasih. 952,2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Baik, terima kasih kepada Kak Linda yang telah mempersilahkan saya sebagai host untuk memandu siaran keagamaan hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Munawarah dari Prodi Ilmu Hadis UIN Antasari Banjarmasin. Senang sekali saya bisa kembali menemani teman-teman Pro 2. Program ini terselenggara atas kerjasama RRI Banjarmasin dengan Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Seperti biasa, pada hari Selasa kita hadir dengan tema yang berbeda untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan keimanan kita. Tema kita hari ini adalah keutamaan bulan Muharram. Untuk menggali lebih dalam, kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang sudah berpengalaman di bidang ini bersama Bapak Hafiz Mubarak MPDI. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore.
1: Oke, langsung saja, mungkin banyak teman-teman Pro 2 yang ingin tahu sebenarnya apa sih, Pak, bulan Muharram itu dalam Islam dan mengapa bulan ini disebut sebagai bulan yang sangat dimuliakan dan disebut bulan Allah. Apakah ini Muharram memiliki derajat yang lebih tinggi daripada bulan-bulan lainnya dalam setahun?
2: Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sore ceria yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam siaran RRI Pro 2, yang mana dalam kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi tentang keutamaan ya bulan Muharram ya, karena kita alhamdulillah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah masuki tahun baru Islam ya, tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ya, yang mana pada hari ini ya kita sudah masuki hari yang ada sebagian yang mengatakan tanggal 8 Muharram ya. Nah, ada yang juga mengatakan 7 Muharram ya, karena kemarin terjadi perbedaan ya awal Muharram ya. Ya, kalau menurut hisab, nah itu kemarin satu Muharramnya hari Selasa ya, Selasa. Nah, kalau yang menurut lembaga falakiyah NU, nah itu kemarin satu Muharramnya hari Rabu ya, hari Rabu kemarin. Ya, jadi terjadi perbedaan penetapan awal Muharram ya, 1448 Hijriah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan umur sehingga bisa bertemu kembali ya dengan tahun baru Hijriah pada tahun ini. Yang mana sebenarnya ya ya pada hakikatnya memang umur kita berkurang ya. Ya, secara hitungan memang bertambah, yang asalnya mungkin umurnya 20 tahun ya. Nah, tahun ini bisa jadi 21. Ya, yang sudah usianya mungkin 20 sebelumnya 25 tahun ya. Nah, tahun ini bertambah 1 tahun ya, jadi 26 tahun ya. Nah, jadi secara hitungan memang bertambah ya. Bertambah, bersyukur kepada Allah alhamdulillah. Nah, tapi pada hakikatnya memang umur kita semakin tahun semakin berkurang ya. Ya. Nah, ini bentuk ya, bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mana bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam Al-Qur'an nah itu ada 4 bulan haram ya. Ada 4 bulan haram di dalam Islam yang itu sangat dimuliakan ya oleh orang-orang Islam ya. Yang mana 4 bulan itu adalah 4 bulan ini yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, ya kemudian Muharram ya. Jadi ini 3 bulan yang berturut-turut. Nah, 1 bulannya itu adalah bulan Rajab ya. Nah, jadi 4 bulan inilah yang merupakan 4 bulan haram ya, 4 bulan suci yang sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Nah, kenapa jadi 4 bulan haram ini ya sangat dimuliakan di dalam Islam? Ya, karena 4 bulan ini ya ini merupakan bulan-bulan yang mulia ya, bulan-bulan suci. Nah, contohnya kemarin ya di bulan Dzulhijjah ya. Nah, itu umat Islam melaksanakan ibadah haji ya. Nah, itu di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian di bulan Muharram ini ya ini adalah awal bulan Hijriah ya di dalam Islam, yang mana di dalam bulan Muharram ini nah itu terdapat peristiwa-peristiwa yang sangat mulia ya, yang sangat agung ya, terutama pada tanggal 10 Muharram ya, tanggal 10 Muharram. Nah, ini merupakan tanggal yang sangat istimewa ya, ya karena banyak sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya pada tanggal 10 Muharram tersebut ya. Nah, di bulan bulan Muharram ini ya tadi disebut dengan bulannya Allah ya. Nah, bulannya Allah. Nah, maka di bulan Hijriah ini ya, nah itu kita sangat dianjurkan sekali ya untuk yang pertama adalah memperbanyak taubat dan muhasabah diri ya, banyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kita musliman ya muhasabah diri apakah di tahun yang sebelumnya nah ini lebih banyak amal baik atau amal buruk misalnya ya. Nah kita muhasabah diri ya, introspeksi diri. Nah, kalau misalnya di tahun sebelumnya kita banyak melakukan dosa dan maksiat ya, nah maka kita banyak-banyak minta ampun ya, banyak minta istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita yang sebelumnya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau seandainya di tahun sebelumnya ini lebih banyak mungkin ya kebaikan ketaatan yang kita lakukan, nah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga di tahun yang baru ini ya, tahun Hijriah yang baru ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Kemudian dianjurkan juga ya di bulan Muharram ini untuk melaksanakan atau memperbanyak amal ibadah ya, memperbanyak amal ibadah. Nah, salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa ya. Nah, terlebih khusus itu di tanggal 10 Muharram tadi ya, 10 Muharram atau dikenal dengan hari Asyura. Ya, nah jadi kalau misalnya tadi kita terjadi perbedaan ya penentuan awal Muharram kemarin. Nah, jadi ada yang mengatakan 10 Muharram itu nanti pada tanggal atau pada hari Kamis ya. Nah, ada juga sebagian yang hari Jumat ya, tanggal 10 Muharramnya. Ya, itu nanti tergantung masing-masing ya memilih mana, apakah yang mau menentukan awal hijrah kemarin menggunakan hisab, nah atau menggunakan ru'yah ya, atau melihat bulan. Ya, nah tapi intinya kita berusaha ya kalau bisa di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura tersebut melakukan ibadah puasa ya, karena sangat dianjurkan sekali ya, dan keutamaannya itu kata Rasulullah ya akan menghapuskan satu dosa, ya satu dosa sebelumnya. Nah, jadi dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya selama setahun itu, nah insya Allah dengan kita berpuasa di hari Asyura tersebut, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah.
1: Masya Allah, jadi bulan Muharram ini ibarat pembuka tahun yang memang sudah dispesialkan oleh Allah. Ya Ustaz, berarti sayang sekali nih teman-teman Pro 2 kalau kita tidak memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, ya Pak?
2: Iya.
1: Baik teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya dengan pembahasan yang semakin menarik. Tetap bersama kami di siaran keagamaan hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
2: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman-teman.

0: 952 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama saya Munawarah di program siaran keagamaan. Masih dengan pembahasan yang sama, yaitu keutamaan bulan Muharram. Selanjutnya kita akan membahas, tadi kan sudah dibahas dengan Ustadz mengenai bulan Muharram ya. Bulan Muharram ini termasuk bulan yang mulia. Ada satu momen di bulan Muharram ini, sehingga kita ada peristiwa di dalam bulan Muharram ini, sehingga kita sangat dianjurkan untuk berpuasa, Ustaz. Bisa dijelaskan, Ustaz, kenapa kita sangat dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram ini?
1: Iya. Ya, jadi tadi di bulan Muharram ini ya, nah ini kita sangat dianjurkan atau sunnah untuk berpuasa, khususnya pada tanggal 10 Muharram ya, atau tadi dikenal dengan hari Asyura ya. Nah, di tempat kita biasanya membuat bubur Asyura biasanya ya. Di tempat Munawarah biasanya ada ya?
0: Ada.
1: Ya, biasanya masyarakat di Banjar ya, nah itu biasanya kalau tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu membuat bubur Asyura ya, itu berapa macam itu? 40 ya?
0: 40
1: macam jenisnya.
0: Jenis sayur.
1: Iya. Iya. Nah, itu biasanya dimasak ya. Pada hari Asyura itu kemudian dibagi-bagikan ya kepada masyarakat. Nah, bagus sebenarnya ya tradisi itu. Tapi bagusnya lagi kalau bubur Asyura itu nanti dimakannya pada saat buka puasa ya. Ya, kalau kita ada nih ya bagus niat puasa Asyura nanti ya pada tanggal 10 Muharram itu. Nah, memang tadi ya kenapa jadi kita dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram itu? Ya karena tadi banyak terjadi peristiwa ya, peristiwa bersejarah terjadi pada tanggal 10 Muharram itu. Ya. Memang ada hadis Nabi ya, pada saat itu Nabi setelah tiba di Madinah ya, nah itu Nabi melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa, nah berpuasa di hari Asyura ya, tanggal 10 Muharram itu. Nah, lalu Nabi berkata, ya kenapa kamu berpuasa gitu ya, orang-orang Yahudi ini berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Ya, nah maka orang Yahudi mengatakan bahwa mereka berpuasa ya karena mereka bersyukur ya atas terselamatnya Nabi Musa dan Bani Israel ya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya ya pada saat itu ya. Nah, jadi kan Nabi Musa ya dan Bani Israel pada saat itu, nah karena beliau menyeru ya kepada Allah, menyembah kepada Allah, kepada Firaun ya dan juga bala tentaranya. Nah, sehingga pada saat itu Fir'aun ini marah gitu ya, karena beliau tidak mau menyembah kepada Allah ya, bahkan beliau mengaku sebagai Tuhan ya. Di dalam Al-Quran itu sebutkan waqala ana rabbukumul a'la ya, kata Fir'aun, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi sampai mengaku sebagai Tuhan gitu ya. Nah, jadi ketika Nabi Musa berdakwah mengajak kepada Fir'aun ya untuk beriman kepada Allah, akhirnya beliau marah gitu ya. Nah, bahkan tadi mau membunuh Nabi Musa ya dan Bani Israel pada saat itu yang beriman kepada Nabi Musa. Nah, akhirnya dikejarlah Nabi Musa dan pengikutnya ya. Nah, sampai di Laut Merah ya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kepada Nabi Musa untuk memukul ya lautan dengan tongkat beliau, sehingga lautan pada saat itu terbelah ya, terbelah. Nah, sehingga Nabi Musa bisa melewati lautan tersebut dengan selamat, dan Fir'aun dan bala tentaranya ini mengikuti Nabi Musa dari belakang. Nah, akhirnya setelah Nabi Musa sampai di seberang, nah, akhirnya Allah kembalikan lautan tadi seperti semula. Nah, akhirnya Fir'aun ya dan bala tentaranya ini tenggelam ya di laut tersebut. Nah, jadi dengan selamatnya Nabi Musa ya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya tadilah, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu bersyukur ya. Nah, bersyukurnya itu dengan berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Ya, dan juga banyak selain itu juga banyak kejadian juga di dalam sejarah itu disebutkan ya bahwa Nabi Nuh, ya Nabi Nuh alaihissalam, beliau selamat ya dari banjir bandang. Ya, itu juga terjadi pada 10 Muharram ya. Nah, kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu juga pada tanggal 10 Muharram ya. Nah, bahkan juga terjadi ya peristiwa yang bersejarah, yaitu terbunuhnya cucu baginda Rasulullah SAW ya, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib ya. Nah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram juga ya, pada pertempuran Karbala ya pada saat itu. Nah, itu cucu Rasulullah ya, Sayyidina Husain bin Ali ya. Nah, itu terjadi juga pada tanggal 10 Muharram itu ya. Dan banyak jadi sejarah-sejarah ya, misalnya Nabi Yunus alaihissalam juga. Nah, itu beliau keluar apa selamat ya dari perut ya, dari apa perut ikan itu ya, dikeluarkan dari perut ikan itu. Nah, itu terjadi juga pada tanggal 10 Muharram ya. Jadi banyak sekali ya peristiwa-peristiwa bersejarah yang itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, maka kata Nabi, tentunya umat Islam itu lebih berhak untuk berpuasa ya dibandingkan dengan orang Yahudi tadi. Nah, maka Nabi juga akhirnya menyuruh umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura tersebut. Nah, kemudian kata Nabi ya, seandainya aku masih hidup di tahun depan, saya akan berpuasa selain tanggal 10 Muharram juga pada tanggal 9 Muharram. Ya, dikenal dengan hari Tasu'a ya. Hari Tasu'a itu hari tanggal 9 Muharram ya. Kenapa jadi Nabi berkeinginan untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram itu juga? Ya, karena untuk membedakan ya puasanya orang Yahudi dengan puasanya umat Islam. Nah, namun sebelum Rasulullah sampai di tahun berikutnya ya, nah akhirnya beliau sudah wafat ya, sudah wafat. Jadi beliau tidak sempat berpuasa di tanggal 9 Muharram itu ya. Nah, tapi Nabi tetap menganjurkan ya kalau bisa, nah itu puasanya 9 dan 10 Muharram. Nah, kalau tidak bisa minimal sekali ya itu tanggal 10 Muharram itu ya. Itu mungkin sejarahnya ya, kenapa jadi kita memuliakan khususnya pada tanggal 10 Muharram itu.
0: Kalanya untuk selain berpuasa, kita juga dianjurkan tadi beristighfar ya Pak.
1: Iya, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat ya, karena ini tahun baru ya. Nah, karena tadi kita dianjurkan untuk muhasabah diri ya. Ya, siapa tahu mungkin di tahun yang sebelumnya, nah itu kita lebih banyak melakukan dosa maksiat. Nah, jadi kita hasilnya muhasabah ya. Nah, mudah-mudahan di tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya. Biasanya kalau dari Munawarah itu ada ini ya, kalau di tempat atau di masyarakat sekitar ya, nah itu ada. Biasanya ada apa sihnya, tradisi puasa bersama atau gimana?
0: Biasanya kalau sebelum Muharram itu membuat bubur kan Pak, yeah. Tapi untuk berpuasanya itu masing-masing
1: ya. Ya, memang kena sunnah ya. Jadi siapa yang mau ini.
0: Baik, teman-teman Pro 2, pembahasan kita semakin menarik, tapi waktunya kita break sejenak sebelum menutup program hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di siaran keagamaan hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: penutup, saya memberikan kesimpulan pembahasan hari ini. Bulan Muharram adalah bulan salah satu dari 4 bulan suci, dan di dalamnya terdapat hari Asyura yang memiliki keutamaan besar. Oleh karena itu, bulan Muharram hendaknya menjadi momentum bagi setiap muslim untuk memperbanyak amal soleh, memperbarui semangat hijrah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi bekal untuk menambah iman dan amal kita sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman Pro 2, dan jangan lupa kita akan kembali dengan tema yang menarik lainnya di hari Selasa depan. Saya Munawarah pamit undur diri. Sekarang saya serahkan kembali kepada Kak Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Munawarah, terima kasih Bapak Hafiz Mubarak MPDI selaku dosen Fakultas Usuluddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih juga teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan menyaksikan secara langsung lewat live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

0: you too.
1: 95,2 FM Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Balik lagi nih teman Pro 2 bareng Gaisa dan
2: Linda. Sore hari ini di segmen Request Time. So teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya boleh gabung ke TikTok langsung ya. Di mana TikToknya?
1: Di @RRI_Pro2 Banjarmasin, teman Pro 2.
2: Betul. Ini udah banyak banget yang request ya Gaisa ya.
1: Iya.
2: Jadi kita bacain dulu dari yang pertama, ada Cegil Waras. Kak mau request lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa ya. Lalu ada Bubble, Tulus Ruang Sendiri. Ya udah, stay tune, jangan pada tinggalin ya.
1: Iya.
2: Stay tune terus, stay tune
1: di
2: mana?
1: TikTok kita @RRIPro2Banjarmasin.

0: FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Dengan tadi kita dengar lagu Tulus Ruang Sendiri Kalinda.
1: Oke, selanjutnya kita puterin lagunya Diva ya, benar ya?
0: Iya, betul-betul.
1: Di lagunya Diva di ujung minggu dari Meshahira.
0: Iya, terus ada lagi dari Dudidudidam, request takkan terulang.
1: Oke deh, jadi buat teman Pro 2 yang mau request, ini semoga masih bisa sih ya, yeah. Tapi kalau kalian masih pada stay tune ya, walaupun lagunya ini sebenarnya tuh udah full, tapi biasanya tuh ada aja yang habis request caw kemana caw, gitu yeah. Ya, atau enggak tahu request yang tadi RR digital atau di mana, otomatis lagunya sorry banget nih harus kita skip ya, karena kita puterin yang buat yang udah nungguin atas kesetiaannya di Pro 2 RR Banjarmasin.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request, Request Time.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Tadi kita udah puterin lagu Sisi Potret dari Aska. Sekarang kita akan lanjut lagi. Masih di request time di live TikTok kita ya, RRI_Pro2Banjarmasin. Lanjut lagu selanjutnya ada Takkan Terulang dari
1: Dudi Dudidam yang udah request ya di TikToknya. Terus selanjutnya ada lagu siapa lagi di Geisa?
0: Lanjutnya lagu Cegil.
1: Cegil kan gak ada.
0: Oh iya.
1: Jadi kita
0: dia
1: skip
0: tidak
1: ya.
0: Stay tune teman-teman.
1: Oke, selanjutnya yang stay ada, tune tadi lagu siapa?
0: Masih ada Kamu dari Wijaya 80.
1: Oke,
0: itu
1: requestan dari Dita.
0: Iya.
1: Oke.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, requestan selanjutnya nih teman-teman, ada dari Kapia yang nungguin dari tadi dengan judul lagu Dive dari Ed Sheeran. Terus ada juga dari Kak Julia yang udah di request di WhatsApp dan TikTok, teman-teman. Sangat amat stay tune. Ada lagu Haha dari Sabrina Leander.

hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Ternyata nih teman Pro 2 yang request lagu Haha tadi ada dari Galu dan Selin di WhatsApp. Dan yap, setelah lagu ini ada lagi nih request dari Kak Julia. Nah, kali ini yang betul nih Kak Julia request lagu Remuk dari Angie Carvalho. Terus selanjutnya ada lagu Drop That dari Olivia Rigardo. Di WhatsApp kita ya, ini di requestnya itu dari Bahrum.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada lagu dari Olivia Rodrigo. Ya teman-teman, selanjutnya ada lagu Karena Wanita dari ada band yang di request dari Kak Herman, yang masih stay tune terus di TikTok live kita. Terus ada juga lagu Segitiga dari Coklat dari Karya Mahardika. Langsung aja kita pukulin, check this out.

0: Oke teman Pro 2, thank you banget pastinya buat kamu yang udah request di sore hari ini bareng sama Linda dan Gaisa ya. Thank you udah ngasih gift, banyak banget nih, ada Ian yang ngasih, ada Shakira underscore Tata, ada siapa lagi?
1: Ada Gaisa? Max, ada Karya Mahardika.
0: Oke, thank you banget ya atas giftnya ya. Dan terakhir kita puterin requestan darinya Basir lewat lagunya Noah,
1: Jalan Mimpi.
0: Stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan dan pembicara motivasi terkenal. Diterbitkan pada tahun 1991, buku ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Singkatnya, buku ini memberikan strategi dan wawasan untuk membantu pembaca mengubah pemikiran, emosi, tindakan, dan pada akhirnya, hasil akhir mereka. Pada intinya, Awaken the Giant Within menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan penguasaan diri. Robbins berpendapat bahwa kita semua memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, dan untuk membukanya, kita harus mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ia memperkenalkan konsep neuro-linguistic programming sebagai alat untuk membentuk kembali pola pikir kita dan mengatasi keyakinan yang membatasi. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah rutinitas pagi Hour of Power, di mana Robbins menyarankan bahwa mendedikasikan jam pertama setiap hari untuk aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan penetapan tujuan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Latihan ini dapat meningkatkan energi, fokus, dan motivasi, sehingga menghasilkan suasana positif sepanjang hari. Buku Awaken the Giant Within membahas tentang pentingnya mengelola emosi seseorang secara efektif. Robbins memperkenalkan Emotional Triad, yang menyatakan bahwa mengubah fisiologi kita, postur tubuh dan gerakan, fokus, apa yang kita perhatikan, dan bahasa, kata-kata yang kita gunakan, dapat menyebabkan perubahan besar dalam keadaan emosi kita. Ia juga menyoroti pentingnya menjadi teladan bagi individu-individu sukses, belajar dari strategi mereka, dan menerapkannya untuk mencapai kesuksesan serupa. Robbins menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari pertumbuhan pribadi. Ia memperkenalkan konsep kekuatan keputusan yang menyatakan bahwa membuat keputusan yang berkomitmen untuk mengubah aspek tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu perubahan yang segera dan bertahan lama. Ia juga menyinggung konsep kekuatan momentum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan besar-besaran untuk menciptakan momentum menuju tujuan seseorang. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within adalah panduan komprehensif untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Tony Robbins memberi pembaca strategi dan teknik praktis untuk mengendalikan hidup mereka, mengatasi keterbatasan, menetapkan dan mencapai tujuan, dan pada akhirnya mewujudkan potensi penuh mereka. Melalui kombinasi teknik NLP, keyakinan yang memberdayakan, penetapan tujuan yang efektif, dan penguasaan emosi, pembaca didorong untuk mengubah hidup mereka dan membangkitkan raksasa dalam diri mereka. Demikian esensi buku Awaken the Giant Within, karya Anthony Robbins.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman ter

0: No. Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nggak kerasa ya guys, saya kita nemenin teman Produer sampai hampir pukul 19 ya.
1: Iya, Kak.
0: Dan sudah saatnya Linda dan
1: guys saya
0: pamit. Terima kasih teman Produer. Setelah ini bakal ada Mute dan Edo yang nemenin kamu di STMJ sampai tengah malam aja. Linda pamit. Guys pamit dan tetap setia terus di Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, kira tuh aku sendirian malam ini ya.
1: Kok gitu, kan kita sudah terjadwal ya ini ya.
0: Aduh, kenceng banget ya orang yang baru datang dari ini-ini.
1: Astaga, udah satu minggu ya ngompro duit.
0: Dari mana aja sih, Mut? Dari mana aja sih? Kamu tuh dicariin loh sama pendengar maksudnya.
1: Ya, masih dari Indonesia-Indonesia aja lah.
0: Soye banget.
1: Ya, ya, terus gimana ya. Kan tetap dari Indonesia.
0: Tapi sudah refresh ya, sudah refresh ya.
1: Udah, harusnya sih udah ya. Tapi tadi aku sebelum pergi kayak gini kayak, hah, aneh ya gitu rasanya.
0: Iya emang kayak gitu.
1: Kayak maksudnya tuh anehnya bukan apa, tapi untuk kembali ke rutinitas tuh ternyata rasanya aneh ya.
0: Aku gitu. Pernah ninggalin kan keluar kota juga, 3 hari aja kayak.
1: Iya.
0: Aku penyiar ternyata.
1: Hampir lupa ya gimana aku yang seminggu coba.
0: Benar teman-teman.
1: Gitu. Ngomong-ngomong tentang saya yang baru saja dari Indonesia, ya.
0: Maksudnya apa sih? Kenapa dengan Indonesia?
1: Kita di Prado Kamen malam hari ini mau ngomongin soal Indonesia. Mm-mm. Tapi soal kitanya. Tapi kamu Gen Z kan?
0: Dipertanyakan. Aku Gen Z, tapi
1: Early Gen Z.
0: Wah, early banget. Early
1: ya.
0: Yang paling awal
1: oh,
0: banget.
1: Oh, kamu nih ini dong, first batch-nya.
0: First batch
1: dari Gen Z ya.
0: Kayak Ciki ya, first batch ya, teman-teman.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena ternyata Gen Z tuh sekarang jadi penduduk terbesar di Indonesia. Sudah mencapai 64.040.121 jiwa. Kalau diuangin ya dapatlah 2.17 Pro Max ya.
0: Waduh, itu 121 jiwa satunya saya ya, teman-teman ya.
1: Sama, satunya saya juga.
0: Ya. Doain semoga enggak jadi 120 atau 119 ya. Enggak tahu kita kemana
1: nih enggak. Soalnya kan ini kalau bertambah enggak mungkin lagi. Soalnya kan udah beda gen. Kan sekarang alpha.
0: Iya ya.
1: Enggak mungkin lagi
0: antara
1: ada
0: antara berkurang doang
1: atau tetap gini-gini. Cuman kayaknya kalau tetap kan agak melawan kuasa Tuhan ya, tahun peradua kan.
0: Betul.
1: Jadi kita hari ini akan ngomongin nih Gen Z jadi penduduk terbesar di Indonesia.
0: Coba kita lihat apakah populasi Gen Z yang mendominasi ini membuat Indonesia lebih jaya dan bagaimana nanti ke depannya tahun peradua.
1: Kasih tadi peradua komen malam hari ini tahun peradua ya.

0: Main kemana kek?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Rin, bisa minta tolong nggak?
4: Minta tolong apaan dulu nih?
3: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
4: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
3: Rin, bisa ketemuan nggak?
4: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
3: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
4: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
3: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
5: Hutang semudah meminjam,
2: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: RRI Banjarmasin.
1: Kamu para Gen Z yang sedang ngumpul di halaman RRI Banjarmasin, bagaimana asik kabarnya sebagai generasi yang mendominasi ya? bener gak sih ya kan? Bener. Terbesar di Indonesia loh.
0: Terbesar di Indonesia tadi kan 64 juta lebih ya, 64 betul juta plus gitu. Jadi memang ternyata ya do, besarnya populasi ini tuh jadiin Gen Z tuh kayak Biggest power.
1: Yeah. Tapi Gen Z-nya ternyata lagi rebahan yang lagi dengerin dia. Powernya lagi small.
0: Bergerak-bergerak enggak apa-apa, yang lagi rebahan mungkin sudah bergerak ya dari pagi tadi.
1: Betul. Gitu. Sama kayak komentar istirahat dari MLN underscore Arya, Allah bersama Gen Z katanya ya.
0: Allah bersama Gen Z ya.
1: Terus ada juga bawahnya rfby.y, Allah bersama milenial, enggak pengen kalah, bro.
0: Allah bersama milenial tuh udah, tapi Allah bersama Gen Z juga nih harusnya.
1: Tapi awalnya aku kira aku tuh milenial loh. Karena pas awal-awal informasi definisi generasi itu masih ada misinformasi.
0: Kenapa? Maksudnya?
1: Antara arsiran milenial sampai mana, Gen Z sampai mana. Seingatku pas awal aku dapet tuh milenial itu batasannya sampai 98. Nah, ternyata yang baru milenial cuma sampai 96 akhir gitu.
0: Jadi 97 itu udah masuk Gen Z ya.
1: Betul. Awalnya senang sih karena enggak masuk Gen Z ya dengan apa?
0: Kenapa kok seneng enggak masuk Gen Z? Aku bangga bersama Gen Z.
1: Maksudnya
0: kamu apa?
1: Dengan apa ya? Dengan public information terhadap Gen Z yang dulu loh macam-macam kan. Sekarang kayaknya udah membaik deh nama Gen Z ya.
0: Nih, soalnya nih ada juga nih yang berstigma kayak gitu dari HJL nih.
1: Apa katanya?
0: Ya elah, jangan menye-menye itu lagi, millennial still the best generation. Aduh. Kita tuh bukan menye-menye, kita justru nggak menye-menye ya. Kalau kita nggak suka, kita bilang aja nggak suka.
1: Iya, malah menurutku millennial tuh keradanya agak nanggung dikit gitu ya.
0: Millennial tuh menye-menye ya, karena millennial menurutku sandwich. Jadi kayak sorry tapi agak ngeselin.
1: Tapi menurutku bener sandwich sih. Tapi dalam artian sandwichnya itu adalah mereka benar-benar di tengah gitu.
0: Iya.
1: Antara
0: boomer.
1: Iya, referensi lagu ke boomeran.
0: Bener.
1: Teknologi ke Gen Z-an.
0: Iya, dan gitu. Mereka tuh generasi yang harus beradaptasi ya.
1: Tapi ini bukan ruang roasting untuk Gen milenial.
0: Bukan.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
4: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
3: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
4: Gak apa-apa.
3: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
4: Bener juga sih ya.
3: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
4: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
3: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

0: Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu tuh memproduksi dua. Nih ada tadi komentar. Aku tapi salah baca, jadi kayaknya nggak jadi aku baca deh. Oh ini nih, ini sebenarnya ini nggak. Oh ini dari Muhammad Naufal Z. Come on Gen Z, let we cook. Gitu.
1: Ada juga dari ismi.in, dan di antara Gen Z sebanyak itu aku hanya tertuju padamu.
0: Aduh. Nah gitu ya.
1: Gini. Karet pintu ya teman-teman.
0: Kok karet pintu? Karet gado-gado dong.
1: Kok karet gado-gado?
0: Tapi katanya kalau tertuju padamu tuh kita sebenarnya bisa pikir-pikir ya. Berarti kita tuh bisa loh, yang belum move on tolong move on. 64 juta loh. Dan kamu naksirnya dia doang.
1: Iya, kamu kalau belum move on tuh dengerin ada tuh lagu yang bagus.
0: Asik. Nanti Sabtu.
1: Terlalu hard selling teman-teman ya.
0: Hard selling ya.
1: Kita lanjut juga dari nih ada Ed Nadia Verliana. Mm. Memang sudah masanya masuk era Gen Z katanya.
0: Benar sih, menurut aku Gen Z punya tekanan Indonesia emas.
1: Iya, karena melalui masa-masa itu ya.
0: Karena kita akan melalui masa-masa itu dan maksudnya ketika masa itu nanti di misalnya di 2045 yang menjadi orang tua tuh kita, ngerti gak maksudnya?
1: Betul. Dan kayaknya memang Gen Z digenjot untuk bikin si Indonesia emas tuh biar jadi nggak cemas juga teman-teman.
0: Bener, nggak jadi Indonesia cemas ya. Dan juga kalau misalnya ada kayak korban komentar-komentar gini, dasar SDM rendah misalnya gitu. Korbannya somehow Gen Z loh.
1: Iya betul.
0: Dengan adanya Indonesia emas.
1: Tapi ini. Gen Z kan beberapa udah ada yang punya anak ya?
0: Iya.
1: Berarti kalau misalkan Gen Z punya anak, anaknya apa sih sekarang?
0: Alpha?
1: Oke, berarti kita lihatlah untuk generasi emas nanti apakah Alpha ini ditumbuh kembangkan oleh Gen Z dengan baik ya?
0: Harusnya sih iya ya.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu.

0: Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu.
1: Dan masih siaran bersama penyiar Gen Z ya malam hari ini.
0: Yes, dan juga si Early Gen Z ya, teman Pro 2 ya. Kalau aku Gen Z 02.
1: Padahal kalau disebut Early Gen Z itu tua dikit aja sih teman-teman ya.
0: Berarti apa? First batch Gen Z.
1: Iya, first batch teman Pro 2. Tapi kalau ngobrolin seputar Gen Z, banyak sebenarnya komentar teman-teman yang gak tahu ya. Selalu apa ya, sudut pandang orang di luar generasi Gen Z itu kayak wah Gen Z nih kayaknya pemalas lah dan lain-lain.
0: Iya,
1: gitu.
0: Terus kalau misalnya di korporat pulang tenggo katanya. Kenapa? Pulang itu memang harus tenggo. Gini, jam kerja itu dibentuk juga untuk ditepati loh, bukan cuma jam datang loh sebenarnya.
1: Nah, itu kita barusan mendengarkan alasan seorang Gen Z ya, teman-teman ya.
0: Enggak beneran, kadang tuh ada yang kayak kemarin aja nih, ini kan Gen Z yang mungkin lagi baru masuk dunia karir kan pasti kayak masih dicap fresh grad kan.
1: Betul, betul.
0: Kemarin tuh ada lewat di VT aku, di FYP. Jadi dia itu baru masuk ke sebuah perusahaan lah istilahnya.
1: Di ini Indo.
0: Indo, cuman bukan di Kalimantan, bukan sepertinya okay, ya. Okay, okay. Baru masuk, habis itu ternyata atasannya ini menitipkan pesan, kamu kalau misalnya apa-apa tanya sama aku ya gitu. Jadi dia tuh selalu mau make sure. Gen Z kan kayak gitu kan, apa yang diminta akan selalu dilakukan gitu.
1: Betul.
0: Ternyata setelah dia melakukan itu dimarahin. Nah, si atasannya ini adalah, ini bukan berarti mengotak-ngotakan gimana ya, adalah seorang milenial katanya. Jadi marahnya itu kayak, kenapa sih kamu tuh nanya terus, emang kamu tuh gak bisa ya ngapa-ngapain keputusan sendiri. Akhirnya nih, sebagai Gen Z ya konfirmasi lagi kayak, kan kalau misalnya apa-apa diminta untuk tanya gitu, baru keluarlah kata-kata yang istilahnya underestimate gitu. Dia bilang, kamu tuh fresh grad, kamu tuh tahu apa sih katanya gitu.
1: Gitu.
0: Jadi ya, agak di underestimate, udah Gen Z, fresh grad. Ya, gitulah ya.
1: Kalau aku lebih relate ke komen yang satu ini sih, dari @kevin23799.
0: Apa tuh?
1: Katanya, sesepuh Gen Z hadir nih, sini salim sama sepuh katanya. Sini salim semuanya.
0: Sesepuh Gen Z si first batch tadi ya. Berarti kamu dari sekarang aku panggil sesepuh aja ya.
1: Sesepuh Gen Z ya, dan gadis Bali ya.
0: Aduh.

0: mencermasin teman terbaik kamu, Tom Pradua. Itu dia tadi per Gen Z, Gen Z yang enih ya.
1: Ini semangat-semangat Gen Z ini saya suka ini ya teman-teman ya.
0: Loh, kamu kan juga Gen Z.
1: Oh iya ya, aku juga Gen Z teman-teman.
0: Kamu jangan menua-nuakan diri gitu dong. Kita ini Gen
1: Siapa
0: Z.
1: Siapa sih yang bangga menua-nuakan diri?
0: Aduh. Tadi kamu kan awalnya senang jadi milenial. Terus sekarang?
1: Tapi sekarang udah mulai mendalami peran sebagai Gen Z lah gitu ya.
0: Oh, gitu.
1: Walaupun energiku kayaknya energi milenial ya teman-teman. Udah hampir habis gitu.
0: Itu waktu masa-masanya juga kamu punya energi yang sama.
1: Iya.
0: Jadi kalau udah jadi batch one emang kayak gitu nanti ya.
1: Batch percobaan banget nih teman-teman.
0: Iya, batch trial and error.
1: And gitu, error. Mau nggak kena errornya ya, kena trialnya aja teman-teman.
0: Iya.
1: Itu dia untuk produk kami malam hari ini ya. Setelah ini kita bakal The Music Live Chat ya, Mutnya.
0: Yes, betul banget. Cari-cari kemana-mana tetap di RI Produk Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sebab pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarbaru. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Banjarbaru menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK tim pembina Posyandu dalam pengelolaan Posyandu bidang kesehatan tingkat kota tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Roditan Banjarbaru pada Selasa 23 Juni 2026. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Dr. Ani Rusmila dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat garda terdepan layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, penguatan kapasitas tim pembina Posyandu menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui KBRN Banjarmasin. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama PT Jam Kreda Kalsel atau Perseroda melakukan studi komparasi ke PT Jam Kreda Bali Mandara di Denpasar Bali. Kunjungan ini bertujuan mempelajari strategi peningkatan pelayanan dan penguatan permodalan perusahaan. Rombongan diterima oleh jajaran komisaris dan direksi PT Jam Kreda Bali Mandara Senin 22 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyertaan modal. Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yeni Helmi mengatakan kondisi PT Jam Kreda Kalsel saat ini cukup sehat. Namun menurutnya yang akrab disapa Paman Yeni, dukungan modal tetap diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat atau ULM resmi memiliki Migrant Center yang diresmikan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI dalam kunjungan kerja pada Selasa 23 Juni 2026. Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan informasi dan kesiapan tenaga kerja migran dari lingkungan perguruan tinggi. Peresmian berlangsung setelah pelaksanaan kuliah umum yang dihadiri Civitas Akademika ULM. Migrant Center dibentuk sebagai pusat informasi awal bagi alumni yang ingin bekerja di luar negeri. Layanan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang valid dan terpercaya terkait peluang kerja internasional bagi masyarakat. Keberadaan Migrant Center ULM juga menjadi yang pertama diresmikan di lingkungan perguruan tinggi wilayah Kalimantan saat ini. Dan demikian Info Pro 2.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam betul. Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya. Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1 bro.
0: Ay, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh benar, karena Rio juga
1: juara 1 bintang radio.
0: Bintang radio juga ya.
1: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga gokil.
0: Ya, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bakal sama Rio Lascard ya. Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card, last ya?
2: Bener kan.
1: Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
0: Oke.
2: Jadi
1: last card.
2: Last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga gak sih? Enggak
2: sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa kan ya? Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu
1: itu Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lu harus.
2: Setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih,
2: stage name.
1: Rio. Itu lu yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Barang-barang sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya. Lo ketika browsing Rio Laskar.
0: Langsung.
1: So Rio. Aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya. Mm-hmm. Season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka timbre
1: suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya. Setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
0: Oke, harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan soal persiapannya.
1: Ih gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
0: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 yeah. Juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selina ya?
2: Iya waktu itu duet
1: waktu okay. Itu. Soalnya Soli itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: suruh angkat-angkat bokong tuh gak susah ya.
0: Susah.
1: Dan yang berhasil tuh Rio.
0: Gitu. Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan ya, kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya? Dari judges mungkin?
2: Iya. Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya. Gue tau banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kak.
1: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Akhirnya tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu kan lebih
1: ya lebih fit gitu iya, supaya iya, lebih fit iya, lagi iya, baju iya, rambut karena itu ngaruh banget ternyata
0: yes. Betul,
1: dan
0: betul,
1: apalagi betul. Ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting
0: hmm,
1: jadi apapun yang orang lihat apapun yang orang dengar itu yang jadi patungannya mereka
0: betul, gitu. Betul betul betul betul
1: wow jadi, yang paling apa ya ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah di radio terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih gak tersadar. Oh begini ya rasanya karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
2: Benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita. Kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas
0: panggung. Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu okay. Apa kayak gitu kak karena ada okay. Potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu
0: benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih
1: lagu
2: semuanya challenging lagi kak soalnya ada tema-temanya gitu loh kak jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak mengulik lagu ini kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu
1: gitu ya. Itu sulit ya
2: itu aja kita harus cari kan
0: benar-benar
2: jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya
0: beda-beda ya challenge beda-beda ya
1: apalagi yang harus berdua ya sebenarnya lebih gampang lu nyanyi sendiri apa padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan sebetulnya kayak gitu kan malah lu lebih bagus berdua gitu
2: dari Kang Soleh
1: gue apa komen-komen Kang Soleh gue apa
0: iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya
1: dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu
1: terus
2: waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio waktu sama
1: debat
2: kucakar ini harus ada bandnya pokoknya Rio gak boleh sendiri
1: gua aja dulu ya gua pernah kan manggung tuh di mana ya di Rolling Stone ya kebetulan yang MC bang Kak Soleh tuh Soleh band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun ya. Bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ada siapa lagi? Ada Mei Prawesti. Ada
0: Dewi Wahyuni. Ada Maulidatul.
1: Lila Riperton. Ada
0: Kainda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Pertanyaan-pertanyaan ini nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Oh, halo. Halo. Di sini.
0: Iya di sini kameranya.
2: Aku ya, baru betul. Menyadari ya.
1: Gue udah suruh ngadep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya
0: betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Best, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan
1: itu impiannya sama penyanyi bro.
2: Iya kok bener, bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan jadi kebaca.
2: Glorious yo. Nih
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya sih. Apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious
1: gitu. Trend sih itu
0: gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious
0: satu
2: Rio with us.
1: Rio with us.
2: Glory.
1: Wih keren.
0: Keren.
1: Nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu
2: iya, oh, iya. Di JTV
1: JTV di Surabaya ya itu lu umur berapa tuh yuk 10 ya
2: 10 ya 10
1: tahun berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu itu apa yang hikmah maksudnya wah memang gue harus persistence ya atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapet
2: iya sih kak yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kak mati tiru modifikasi gituin kak aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
1: Lumayan.
0: Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Salah.
1: Mirip kok dia bilang
0: mirip. Benar, mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu
2: Mas Andi. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya ampun
1: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya ya, jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
2: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho
0: iya Wong Jowo iki Wong Jowo
1: Purwokerto jadi buatan nusa isin-isin masa iki juga diruwok keneng ning Jogja
0: bener cuman kasih orang Jakarta.
1: jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Wow. Benar.
1: Ini tapi, langsung banget gak sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu?
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya? Oke, oke, oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga.
0: Happy Andromeda.
1: Giant Prayas.
0: Ya. Giant Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu. Oh, beda. Kan.
0: Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Ya. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Arya ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: Oh KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Oh,
0: wow.
1: Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
2: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kak.
0: Oke.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya gimana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director vokal siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis.
2: Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
2: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam lah kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, gitu.
2: Harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Cakar.
2: Udah.
1: Itu juga.
0: Itu
1: pengalaman. Pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak. Temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Kan.
2: Beda kan kak?
1: Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak? Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Nah ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Kayak,
1: pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget
0: betul.
1: Sih.
0: Betul.
1: Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya. Masih pertanyaannya banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
3: Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau ketik mau.
0: Boleh langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811 800 105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya, lewat WhatsApp ya, di 0811 800 105. Ayo sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa, sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh.
1: Itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811 800 105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elimanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Yeah. Voice note boleh, voice note
1: kasih pertanyaan
0: aja ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana kak. Itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama. Mm-hmm. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku,
0: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level
2: ya,
1: terbaru sih, gitu ya, milestone gitu, terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini
0: nih. Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini, bukan suruh bikin lagu. Bener. Nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jos bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin
1: juga
2: bikin kita
1: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah, apa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio.

0: aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku enggak menghargai dia, enggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku enggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku enggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku enggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok, terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu.
2: Pasti ketemu ya nanti ya.
3: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
2: Pasti ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
2: Member Persari.
3: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio
2: sampaikan
1: buat Glorious?
3: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Nah, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
3: Iya kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious, semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
3: Rio sampein ke Glorious.
2: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya, sumpah mati.
2: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: dengan vision lu.
1: Gokil, gokil, gokil. Kita langsung in-frame nanti. Kita gak in-frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Lashonya. Thank you, Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Di Brother FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ada Roman dengan 24/7 ya.
1: Kenapa sih kamu nganggilnya Roman? Romaria dong namanya.
0: Romania.
1: Romaria.
0: Romaria. Soalnya kemarin tuh aku keinget ini, ada penulis kan datang ke sini namanya Roman. Aku keinget Roman.
1: Bukan
0: gitu.
1: Bukan dong, ini Romaria.
0: Romaria teman Pro 2
1: dulunya
0: ya.
1: Dulunya masih nyanyi malu sama kucing. Dia tuh penyanyi yang itu, kamu enggak tahu juga ya.
0: Cilik ya.
1: Cilik, terus sekarang dia udah masuk-masuk ke
0: cilik. Kayaknya pas dia cilik, akunya gak cilik deh kayaknya.
1: Oh bener, bener.
0: Kalau kamu referensinya Joshua.
1: Aku, Tina Toon sih aku masih jujur belum sekolah ya,
0: belum
1: Tina
0: lahir kayaknya belum. Kamu ya.
1: Udah dong,
0: udah,
1: udah dong.
0: Udah ya.
1: Dan gitu. Di jam 9 ini atau Pro 2 kita ada community talk ya Edo ya. Kita bakal ngomongin nih, tadi kan di komenin kita juga ngomongin Gen Z.
0: Betul.
1: Karena Gen Z sedang mendominasi, asik. Gen Z sedang menguasai dunia.
0: Gen Z dominate the world ya.
1: Bener, jadi kita akan ngasih tahu untuk komunitas yang seru yang bisa diikutin sama Gen Z.
0: Betul
1: ya. Habis ini kita bakalan info-info, so keep tuning di 90.2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: udah mencermasin teman terbaik kamu, teman produ. Gen Z.
1: Aduh, kenapa sih moodnya ini topiknya Gen Z terus dari tadi?
0: I'm proud to be Gen Z. Tapi kita mau ngomongin tentang komunitas.
1: Tapi
0: seru ya.
1: Dari tadi tuh kesannya aku tuh kayak gak mau kayak jadi Gen Z.
0: Iya,
1: gitu
0: makanya
1: ya.
0: Kan
1: kenapa ya?
0: Kesannya kayak ini kita tuh dalam sini tuh milenial versus Gen Z banget.
1: Last milenial gitu. Tapi
0: iya, enggak kok.
1: Faktanya first Gen Z atau produ. Ada beberapa komunitas ya mood ya.
0: Benar.
1: Yang kayaknya sore deh buat diikuti oleh para Gen Z. Ingat ya, generasi lain minggir dulu sana.
0: Oh sih, kok gitu? Boleh
1: kita
0: kok.
1: Kita sekalian aja kan.
0: Untuk dari para tadi
1: Gen
0: ya.
1: Z. Betul, ada komunitas apa aja nih Mut?
0: Yang pertama, Gen Z kan biasanya kan alasannya ingin memenuhi inner child gitu kan.
1: Oh, banyak alasan ya Gen
0: banyak
1: Z.
0: Banyak alasan
1: ya.
0: Sebenarnya ya. Kalian bisa join komunitas bermain Tompro 2.
1: Oh, I see. Namanya emang sesimpel itu ya, komunitas bermain.
0: Komunitas
1: gitu ya.
0: Bermain, yang mana didirikannya di tahun 2024. Gitu, sebenarnya ini tuh base-nya itu di Jakarta. Karena mereka tuh sering banget untuk kayak bikin pertemuan tuh di GBK gitu.
1: I see. Sempet gak lewat di timeline kamu?
0: Sempet lagi ada.
1: Iya, kayak rame banget.
0: Dan mereka tuh kayak bener-bener yang kayak bukannya weekend.
1: Betul, malam-malam weekend, gitu kan ya.
0: Malam, kayak
1: pandangannya
0: sore gitu.
1: Pandangannya tuh city light kota Jakarta
0: iya,
1: gitu.
0: Iya banget, bener. Dan mereka tuh memang tujuannya adalah katanya selain untuk nyari relasi, memang untuk memenuhi inner child.
1: Iya, walaupun yang lewat di timeline sebenarnya gak mengarahnya ke Gen Z gitu ya. Kalau kita lihat di video mereka tuh kayak dari yang tua banget
0: ada,
1: sampai
0: bener.
1: Yang paling
0: dan
1: muda.
0: Dan katanya mereka tuh bener-bener kayak kaget ketika mungkin tahu siapa aja orang-orang yang ingin datang. Karena rata-rata orang yang punya jabatan gitu-gitu loh.
1: Betul. Pengen memang, melepas penat lah ya.
0: Iya, memang melepas penat. Cuman kan karena ini base-nya di Jakarta, sebenarnya bukan cuma ada di Jakarta, mungkin juga di Banjarmasin ada ya.
1: Harapannya sih ada. Harapannya tapi ternyata ada. Kalau dari data ya teman-teman, itu tuh udah hadir cuma di beberapa daerah doang. Kayak Bandung, Surabaya, Padang, Yogyakarta, sama Palembang.
0: Benar, siapa tahu ada yang mau buka juga di Banjarmasin
1: ayo,
0: komunitas
1: ayo,
0: bermain.
1: Kita main bareng ya.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Cermang sih teman terbaik kamu. Masih di Community Talk Cermang Pradua. Kita sekarang ngomongin lagi nih ya. Berikutnya nih buat Gen Z-Gen Z, kalian bisa banget nih selain tadi komunitas bermain ya. Untuk memenuhi inner child, sekarang ada Gen Z, cuman ini spesifik. Spesifiknya tuh cewek sih sebenarnya. Ada namanya komunitas tuh Generation Girl ya. Generation Girl itu adalah komunitas non-profit sebenarnya. Jadi fokusnya tuh sama bidang keterampilan teknologi ya. Khususnya kayak software, coding gitu. Dan memang visinya itu untuk meningkatkan kontribusi perempuan pada bidang teknologi. Jadi Generation Girl ini tuh salah satunya adalah webinar-webinar gitulah yang di apa namanya dibentuknya gitu kan, kegiatannya yang mana memang isinya ya cewek-cewek Tom Prado. Jadi kalian kalau mau ruang aman dan segala macem, siapa tahu ada yang mau cari teman cewek yang banyak gitu ya, bisa banget Generation Girl ini jadi pilihan buat kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Aja kamu
2: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa Dang, cuma ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu dalam Pradua. Itu lagu siapa ya? Kayak lagu jadul banget gitu. Emang MD-nya rada jadul dikit sih, teman-teman.
1: Mungkin kayak ini ya. Nostalgia, iya. Kayak album kak, kayak, seseorang gitu.
0: Oh gitu, terlalu hard selling sih masih dikit ya.
1: Karena yang disebutin.
0: Makasih loh tapi ya, nanti lihat aja kayaknya ada yang request di requestan nanti nomor 2. Anyway, okay. Kita masih punya beberapa komunitas, tadi terakhir Generation Girl ya.
1: Yes.
0: Menarik juga sih, tahu ada komunitas yang memang fokus di bidang anggapannya sih sebenarnya bidang mayoritas laki-laki gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi tunggu deh yang ini ya, apa fokus ke bidang pembangunan ya, untuk cewek-cewek ya.
1: Jadi kule
0: gitu maksudnya. Anyway, ada komunitas berikutnya, IELTS. Ini adalah komunitas belajar bahasa Inggris yang membantu mahasiswa dan profesional muda buat lebih paham cara belajar secara praktis dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Mungkin kalau dari apa ya, ujian kan ada
1: TOEFL
0: sama IELTS gitu ya.
1: Ya, ini speakingnya ya.
0: Mengambil speakingnya teman Pradua. Dan makanya mentoringnya tuh bentuknya tuh workshop sama speaking club.
1: Dan bisa jadi sertifikasi juga.
0: Betul, buat ya mempersiapkan diri lah ngelanjutin studi, bahkan karir dan juga pengalaman internasional. Apalagi kalau sebenarnya nggak dijelasin ya apakah ini mengarah ke nanti bakal bisa melewati ujian IELTS atau TOEFL. Tapi kalau dari segi namanya, kalau kita ngambil IELTS sendiri kan memang tujuannya ke luar negeri ya, teman-teman. Jadi
1: mungkin untuk yang ini ya, pengen berkarir di luar negeri atau study abroad.
0: Betul.
1: Nah, aku harus ikut IELTS tuh.
0: Study abroad, teman Pradua. Makanya mereka juga pernah mengadakan webinar bertajuk Beyond Borders, Youth Skill That Can Conquer the World gitu. Jadi emang kayaknya tujuannya untuk teman-teman selain belajar bahasa Inggris bukan cuma jago buat ngomong dan speakingnya juga, tapi ada praktek dan tujuan tertentu untuk keluar sana gitu.
1: Benar, kayaknya ini juga menjadi salah satu sertifikasi yang diperlukan sih untuk sekarang. Ya, apalagi kalau misalnya mau rekrutmen gitu, biasanya diperlukan sertifikasi nih. Mungkin bisa gabung di komunitas ini ya, Gen Z.
0: Gen Z banget sih ini.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Wah, parah sih ini Rin, kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: I know no one else can't do that. I already know. I know that.
1: Roro Banjar Masin, teman terbaik kamu.
2: Oh.
1: Apa?
2: Pantes aku aneh, kok gak ada suara aku sih?
1: Makanya itu.
2: Kebanyakan device ya, teman-teman. Iya, itu kebanyakan dia. Maklum Gen Z, banyak fokus ya Gen Z.
1: Oh benar.
2: Ada aja
1: alasannya. Hashtag, oh berarti kalau Gen Z itu hashtag ada aja
2: alasannya. Benar. Gitu. Menarik ya. Bukan ini, mulai aja dulu gitu bukan? Oh itu sebelah ya? Itu yang sebelah ya, mulai aja dulu. Oh, milenial.
1: Mulai aja dulu. Kalau Gen Z ada aja.
2: Enggak, kalau Gen Z udah pasti belum nih?
1: Udah siap belum?
2: Udah siap belum? Aduh.
1: Di sini diputerin deh teman Pro 2 buat kamu deh. Apa masih ngomongin komunitas ya tadi ya?
2: Betul. Tapi sebenarnya banyak ya komunitas yang bisa kita share dari malam hari ini gitu. Tapi beberapa tadi udah kita pilih ya.
1: Yes.
2: Mutia ya. Tapi siap-siap aja teman Pro 2, siapa tahu kamu juga pengen berkomunitas untuk menjadi komunitas teman Pro 2 gitu.
1: Banyak banget sebenarnya ya komunitas di Banjarmasin itu, banyak banget.
2: Betul.
1: Ya apalagi yang pernah kita datengin ke studio juga tuh, maksudnya komunitas yang mereka bener-bener niat gitu.
2: Kalau misalkan contoh nih, tadi kan kita punya ataupun ngebahas seputar komunitas bermain ya di Jakarta.
1: Benar.
2: Sebenarnya di Banjarmasin tuh ada, cuman lebih ke spesifik sih, ada komunitas board game.
1: Iya,
2: walaupun
1: terus
2: bermain
1: juga
2: ya.
1: Ini komunitas apa bermain, cuman permainan tradisional. Juga ada kayak Balogo,
2: betul,
1: gitu-gitu ada
2: betul.
1: Komunitasnya tahun produksi.
2: Apalagi tadi kalau ini ya, ngobrolin seputar IELTS tadi, wah English Club udah, Banjarmasin Banjar Baru udah pasti banyak banget.
1: Itu aja kayak Bestie juga salah satu.
2: Betul, teman produksi. Jadi banyak lah komunitas, jadi jangan sampai kayak, ih bingung mau yang mana, kayaknya masih antara bingung atau ada juga yang malu kan untuk
1: bener.
2: Untuk ketemu orang banyak gitu,
1: iya,
2: mencari
1: terus,
2: terbuka.
1: Tapi kalau malu nggak bisa dapat relasi ya teman-teman ya.
2: Iya teman produksi, sedangkan kita kayaknya dipaksa di zaman sekarang untuk masuk harus masuk ya ke dunia kerja gitu.
1: Bener, networking.
2: Betul.
1: Networking sama relasi apa sih bedanya?
2: Kalau networking itu bahasa anjir, kalau misalkan relasi itu bahasa kaluar teman-teman.
1: Oh, perbedaan-perbedaan ujung ke ujung aja gitu ya.
2: Betul, teman-teman.
1: Jadi gimana Tom Prodo, udah siap belum?

0: Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang

0: jangan dibuang sembarangan.
1: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Rara Manjar Mangsir, teman terbaik kamu.
1: Tadi lagu Gen Z ya teman-teman.
0: Apa?
1: Gen Z tak sempurna. Oh bukan ya?
0: Tapi benar juga sih, gak salah ya. Ini tadi, kita sapa-sapa dulu di TikTok dong Gen Z, Gen Z.
1: Itulah teman-teman ya.
0: Sapa dulu dong.
1: Hari itu Gen Z semua, halo teman Pradua, selamat malam. Menemani malam kamu di Pradua FM untuk request time.
0: Kita ganti dulu biar kelihatan endoknya. Tara, ya tetep, tetep aja. Abis ini aku pindah ya.
1: Misterius, so misterius.
0: Noncalan, noncalan. Kita bakal, tadi ada request. Udah ada requestan tadi.
1: Wah,
0: dari Zevin.
1: Wah, udah ada beberapa playlist ya teman-teman.
0: Jujur
1: ya.
0: Iya. Tadi dari Zevin. Udah kita putarin. Okay. Terus dari ini Laras Puspitasari.
1: Yang request Kahitna dengan Titik Nadir ya.
0: Bukan, tadi Tutur Batin tadi.
1: Oh, Tutur Batin, oke. Okay.
0: Terus juga ini baru nih, Titik Nadir. Tadi requestan nih siapa ya?
1: Siapa?
0: Aduh, lupa nih. Oh, Just Love.
1: Just Love. Just cinta love. Aja ya. Yang dua. Terus juga ada yang request Vanessa Jendarani perlu dinyatakan terulang dari
0: Novita.
1: Novita.
0: Iya, aku udah lama banget loh.
1: Dan siap diputar tentang Pradua. Langsung deh ya biar enggak banyak cas-cus nih teman-teman.

0: Di berada FM teman terbaik kamu tahu.
1: Kenapa lo dingin?
0: Requestan ini tuh tadi takkan terulang dari Vanessa sama Roni itu di request
1: Amalia,
0: sama
1: ternyata.
0: Amalia di WhatsApp. Terus nah, requestan berikutnya Mut.
1: Dari Bahrum di Jakarta Pusat yang requestnya dengan heavy rotation.
0: Rotation, rotasi sebenernya, berat ya.
1: Rotasi berat tuh sebenarnya tekanan yang berat gitu ya. Pressure. Oh, pressure.
0: Kamu pernah dua ya, kayak perasaan, iya perasaan yang berat
1: under pressure lah, under pressure gitu ya kalau digenzi-genziin.
0: Dan juga ada dari Novita di live TikTok kita yang request.
1: Nah, baru Novita, benar.
0: Restoran Perlian dengan tetap bukan Gen Z.
1: Aduh.

0: sebuah kata lucu sih sebenarnya.
1: Apa?
0: Dua salting.
1: Loh, emangnya kamu gak pernah salting dalam hidup ini?
0: Gak. Tapi kayaknya gak ekspresif deh. Kayaknya ya.
1: Jadi gak ketahuan gitu?
0: Mungkin gak ketahuan, tapi bisa juga ketahuan.
1: Aku juga bisa gak ekspresif ketika salting, tapi kulit wajah gak bisa bohong.
0: Iya, kalau aku kulit wajah gak tuh?
1: Kulit aku gak bisa
0: mainnya
1: bohong,
0: di kesehatan
1: berubah.
0: Guys.
1: Enggak, tadi jadi berubah.
0: Enggak, muka aku memang merah teman-teman ya.
1: Aduh.
0: Anyway, anyway, tadi ada yang request Ed Sheeran dengan
1: Photograph.
0: So you can keep me.
1: Asik. Dari Edo Put.
0: Dari siapa ya?
1: Mai, Mai, Mai,
0: Mai. Mai, Mai apa May?
1: May, May I? Gak Mai ya. Dia request dengan Photograph Ed Sheeran sama tadi dari siapa? Mr. Nanang Cenah.
0: Cenah ya, yang request lagu Fish dengan
1: Nina.
0: Without Bobo, check this out.

0: Hati.
1: Nina, ya teman berdua dari Fizz. Kemarin itu teman-teman Hindia juga ya yang bawain apa? Everything You Are di Jepang kan, wah sangat membanggakan sekali sih.
2: Aduh, aku belum pernah lagi ketemu Everything You Are di live.
1: Iya, mereka bawain di Jepang kemarin.
2: Tapi mereka selama album yang apa sih? Yang ini, yang si yang itu baru. Udah pernah ke Banjarmasin belum? Belum ya?
1: Belum, harusnya belum. Karena terakhir, waduh lama banget.
2: Terakhir tahun kemarin ya?
1: Dan aku pun baru ingat tuh mereka tuh sama yang Lomba Sihir dan emang entitasnya ini, entitasnya.
2: Oh, kemarin itu ada, tapi gak jadi batal. Ya kan?
1: Wah, itu udah lama banget ya. Tapi
2: itu aja udah lama.
1: Gak tau, lupa setelah itu tuh ada apa enggak? Atau
2: gak ada.
1: Gak ada ya? Ada setahu aku ya. Coba dong teman-teman kasih tahu.
2: Iya, aku lupa juga nih, ada gak sih India dia lagi?
1: Lomba Sihir ya. Tapi kita baca untuk request yang berikutnya dari?
2: Dari Asta.
1: Asta yang request kupu-kupu dari Tiara Andini.
2: Benar, dan juga dari Tina ya yang requestnya Every Summertime dari Nikki.
1: Wow, kita rayakan malam hari ini di musim panas dan juga dengan kupu-kupu beterbangannya. So check this out.

0: summertime tahun berdua ya. Tapi ini musim panas gak sih?
1: Banjar musim panas terus menurut aku. Musim panas, hujan juga dia panas.
0: Musim setia panas ya tahun berdua ya.
1: Pala Banjarmasin itu tapi kayak
0: ada sih tadi temanku bilang Banjarmasin ternyata lebih panas ya dari di mana gitu pokoknya dia tuh.
1: Tapi beneran cerita. Lagi. Ya nih ya, yang menurut aku tempat yang pernah aku kunjungin yang bisa menyaingi panasnya Banjarmasin itu cuman Balikpapan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Balikpapan.
1: Balikpapan tuh setara mungkin 0,5 kali lipatnya Banjarmasin.
0: Aku ada juga Palangkaraya oke sih.
1: Panas.
0: Oke sih maksudnya
1: mau
0: panas, panas.
1: Mungkin karena Kalimantan ya. Karena masih satu pulau. Jadi ya hawanya sama
0: dan
1: gitu.
0: Dan bahkan
1: ya,
0: malah yang panas itu adalah beberapa daerah yang dekat sama sungai.
1: Kita.
0: Oh iya. Entah kenapa ya.
1: Mahakam. Teman-teman. Sungai Mahakam. Sungai Mahakam itu di mana?
0: Sungai Mahakam di Samarinda.
1: Samarinda juga. Mm-hmm. Aku juga pernah ke Samarinda dan panas banget juga. Tuh ada yang komen, Pontianak dan Pekanbaru panas banget, Kak. Iya, benar. Pak, sekarang kan Kalimantan.
0: Pekanbaru luar Kalimantan kan?
1: Oh iya benar ya.
0: Oh, iya.
1: Pontianak berarti Pontianak kan kabar.
0: Tapi itulah ya namanya every summer time ya harus mendengarkan Niki lah panas-panas. Gak tau aku nyambungnya kemana teman-teman. Anyway kita bacain request berikutnya ya dari Angie Carvalho dengan remuk yang di request sama Zulia.
1: Benar dan juga sembuh kembali tadi sebenarnya ini requestan ya, dari
0: WhatsApp.
1: Caca.
0: Caca.
1: Sama.
0: Sama
1: Galuh
0: Puspitasari dengan Love Kuningnya teman-teman berdua ya.

0: Langsung naik gak tuh?
1: Biarin aja.
0: Oke, requestan berikutnya.
1: Ini termasuk requestan terakhir juga ya. Tiga requestan terakhir. Ini dari Edorama, teman Pro 2.
0: Kenal, aku tahu, kenal kamu, banget ya sama orangnya ya.
1: Kamu ngelempar ke aku karena awkward ya kalau nyebut nama sendiri.
0: Edorama gitu kan.
1: Judulnya Losing Me.
0: Losing Me. Oke, udah kita playlist ya. Ini di request sama Yan. Thank you so much Yan.
1: Terus ada juga tadi dari Lara ya, tahun produ yang requestnya dengan Tata Janeta Korban Muda. Nanti terakhir ada Olivia Rodrigo Drop Dead.
0: Requestan dari
1: Putri.
0: Okay.
1: Dan tiga kita lagu, pamit deh sekarang ya.
0: Iya, tiga lagu ini menutup perjumpaan kita di Request Time kali ini. Thank you so much buat teman Pradua. So this is the last menu from us. Edorama Losing Me, Tata Janeta Korbanmu, dan Olivia Rodrigo Drop
1: Betul. Dead. Tapi habis ini masih akan ada Jazz Music ya teman Pradua yang bakal temenin kamu. Besok kamu libur ya?
0: Besok aku DP2. Jadi request awal itu jam 10 sampai jam 11 sampai jam 12 nanti bareng aku ya teman-teman besok ya.
1: Dan lanjutin nanti di sore sama aku.
0: Yo.
1: So, Mute pamit.
0: See ya. Thank you semuanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Tingginya tingkat kemungkinan banjir yang akan dialami oleh beberapa daerah di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk bersiap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika banjir datang agar tidak ada korban baik harta maupun nyawa. Ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi banjir. Di antaranya adalah, yang pertama, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi beberapa perlengkapan penting seperti obat, pakaian, dan surat-surat berharga. Yang kedua, lakukan upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ketiga, perhatikan beberapa barang yang berbahaya jika terkena banjir seperti kabel listrik atau gas. Dan yang terakhir, memahami persiapan dan rute evakuasi menuju tempat yang aman atau daerah yang lebih tinggi. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik, diharapkan mampu meminimalisir korban akibat banjir di Indonesia. Apabila mengalami cedera atau gangguan kesehatan selama proses evakuasi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak oleh banjir agar dapat mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak, petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak, petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.

Ramadan adalah bulan istimewa bagi umat muslim. Di bulan inilah cahaya petunjuk diturunkan melalui kitab suci Al-Quran. Di usia 40 tahun, saat Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itulah yang menjadi awal kenabian Rasulullah SAW.

0: penuh kemuliaan ini, mari hidupkan dengan membaca Al-Quran, beriktikaf, memperbanyak salat malam, dan berdoa. Ramadan bukan sekedar menahan lapar, tetapi tentang kembali kepada cahayanya.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: resonate in our minds. I'm not disrespecting what was left behind, just pleading that it does not get glorified. Maybe we swap out what it is that we hold so high. Find your grandparents or someone of age. Pay some respects for the path that they paved, to life they were dedicated. Now that should be celebrated.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2. Hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026 dari program A2 era di Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami suruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin di pagi hari ini bersama dengan Linda. Dan tentunya bisa mendengarkan melalui FM 95,2 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kamu masih bersama Pro 2. Teman terbaik.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.
1: Memasuki musim hujan, kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana. Salah satunya adalah banjir. Selain kerugian materi, banjir juga membawa ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Genangan air kotor yang menggenang di lingkungan setelah banjir menjadi sarang bagi berbagai jenis penyakit. Beberapa penyakit yang sering muncul setelah banjir antara lain diare, demam berdarah dengue, DBD, leptospirosis, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan akut. Diare umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit yang hidup di air kotor. DBD menyebar melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air bersih. Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang masuk ke tubuh melalui luka terbuka saat kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi. Penyakit kulit seperti jamur dan kurap juga sering muncul akibat kulit yang terus-menerus terpapar air kotor. Sementara itu, ISPA disebabkan oleh infeksi pada saluran pernapasan yang umumnya terjadi akibat menghirup udara kotor. Untuk mencegah terjadinya penyakit pasca banjir, sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan diri. Jika mengalami gejala penyakit setelah terpapar banjir, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi berkenan tentang kebakaran yang hebat melanda kawasan Jalan Padat Karya, Sungai Endai, Selasa malam 23 Juni 2026. Pada peristiwa yang terjadi saat pemadaman listrik tersebut, jajaran Polsek Banjarmasin Utara segera menerjunkan personil ke lokasi kejadian untuk mengamankan area. Berdasarkan keterangan warga setempat, Arif, kobaran api diduga kuat bermula dari salah satu kios milik seorang penjual sembako bernama Ibrahim, yang mengatakan bahwa amukan si jago merah muncul akibat tumpahan bensin yang menyambar lilin di sekitarnya. Sementara itu, Kapolsek Banjarmasin Utara AKP Sunardi membenarkan hasil pemeriksaan awal terkait asal-usul api tersebut, dan api memang berasal dari sambaran bensin dan lilin yang menyala di dalam warung.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Dan aksi pencurian yang menyasar fasilitas pendidikan terjadi berulang kali di Sekolah Dasar Negeri Teluk Tiram 1 Banjarmasin Barat, di mana aset berharga mulai dari belasan kipas angin, mesin pompa air, hingga alat pengeras suara sekolah raib digondol maling. Aksi kriminalitas ini diketahui berlangsung secara bertahap sejak akhir April hingga Mei 2020 lalu, dan menanggapi kondisi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihaknya saat ini masih terus mengumpulkan sejumlah bukti untuk mendukung proses penyelidikan tersebut, dan juga memastikan personilnya akan terus bergerak guna menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, gerakan dalam gelaran Kami Kawai Youth Fest 2026 berlangsung selama 3 hari 19 sampai 21 Juni 2026 di kawasan Siring Menara Pandang, tidak hanya menjadi panggung kreativitas generasi muda, di mana festival yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin itu juga sukses mencatat perputaran transaksi bazar UMKM hingga sekitar 150 juta rupiah. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kegiatan kepemudaan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengatakan bahwa transaksi tersebut berasal dari 20 tenan UMKM yang terlibat selama festival berlangsung. Dan keberhasilan festival tidak hanya diukur dari nilai transaksi yang tercipta, tetapi juga dari tingginya partisipasi generasi muda yang terlibat dalam berbagai kegiatan. Salah satu agenda yang mendapati perhatian besar adalah seminar kepemudaan yang diikuti sekitar 500 peserta. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: masih bersama Pro2. Terbaik. Pro2.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu

0: Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasin berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamus pada T-Zone. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di T-Zone, Topic and Training Zone. Pagi Rabu kali ini bareng sama Linda di edisi 24 Juni 2026. Apa kabarnya pagi ini? Semoga pada sehat, bahagia, dan setia terus mendengarkan 95,2 FM. Streamingnya di rri.co.id dan juga tidak ketinggalan, bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Semoga kalian pada sehat, bahagia, dan semangat untuk Rabunya kali ini. Dan jangan lupa untuk sarapan paginya ya teman Pro 2. Apalagi sarapan tuh benar-benar bisa memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Mulai dari menyediakan energi untuk menjalani hari, mencegah makan berlebih di siang hari, dan bisa berdampak menurunkan berat badan ekstra. Tapi apa yang kamu makan untuk sarapan juga penting loh. So, jangan asal pilih sarapan ya.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Really good feat. Mat, apa Pade? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pade nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pade.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Season, topic and trending zone.

2 di Banjar Masin, teman terbaik kamu. Jadi yang namanya sarapan itu penting sekali ya teman Pro 2 ya. Dan jangan sampai salah pilih sarapan juga ya. Salah satu menu sarapan terbaik adalah telur. Nah, telur ini adalah bahan makanan ekonomis yang kaya akan nutrisi. Selain itu, telur juga mudah diolah menjadi berbagai macam hidangan. Meskipun mengandung kolesterol, tetapi makan telur setiap hari nggak memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Karena alasan inilah, telur sangat cocok buat menu makan pagi setiap harinya. Apa aja sih emangnya manfaat sarapan dengan telur? Nanti kita kasih tahu setelah ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Season, season, topic and trending zone.

Produser Wajar Wasin, teman terbaik kamu. Apa aja sih emang manfaat dari sarapan telur aja gitu? Jadi memang tuan produa, manfaat dari sarapan telur tuh banyak banget ya. Yang pertama, itu bisa meningkatkan yang namanya metabolisme. Jadi telur ini merupakan salah satu sumber alami kolin ya. Yang mana kolin ini yang ditemukan dalam kuning telur ini sangat penting untuk menjaga metabolisme yang sehat. Lalu yang kedua, rendah kalori juga. Jadi bisa banget nih yang sedang menurunkan berat badan, idealnya kamu memilih menu sarapan yang rendah kalori gitu ya. Jadi memang teman pro 2, untuk membuat menu sarapan yang rendah kalori itu tanpa mengorbankan rasa gitu ya, kamu bisa memadukan telur dengan berbagai macam sayuran atau bumbu perbumbuan.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo, masih dengan informasi manfaat sarapan telur ya. Selain rendah kalori, manfaat telur juga bisa menjadi sumber omega 3 yang baik ya. Ini jadi salah satu cara untuk membantu mengurangi resiko sejumlah kondisi kesehatan seperti penyakit jantung, peradangan, artritis, terus juga penurunan kognitif, di mana omega 3 ini penting sekali untuk menjaga kesehatan mata, membantu perkembangan otak, dan juga menjaga kesehatan mental. Terus manfaat sarapan telur juga bisa mencegah makan berlebih pada siang harinya. Tubuh diprogram untuk terus makan sampai kamu mendapatkan cukup protein. Dan begitu tubuh mendapatkan cukup protein, otak kemudian mematikan rasa lapar. Inilah yang jadi alasan kenapa makan telur mampu membuat kamu merasa kenyangnya tuh lebih lama. Dan juga bisa meningkatkan kolesterol yang baik ya teman Produa ya, serta mendukung kesuksesan dalam olahraga. Satu lagi, dua lagi deh yang terpenting, makanan yang padat nutrisi dan membantu menjaga penglihatan juga. Itulah sederet manfaat sarapan telur untuk kamu yang pastinya ini sangat bermanfaat ya akan kesehatan tubuh.

0: Mom Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Season, Season, Topic and Trending Zone.

Pro2 Radio Manjar Masin, teman terbaik kamu. Udah pukul 7 pagi, teman Pro2. Kita akan bahas yang trending banget nih ya. Apalagi yang baru kemarin nih, bahasannya tuh lagi ramai banget. Bahkan di medsos aja tuh Messi dan Messi aja isinya ya. Dan emang benar teman Pro2 ya, berita tentang Messi lagi hangat-hangatnya sekali, yang disebut-sebut sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia yang 4, teman Pro2 ya. Bahkan Lionel Messi yang baru saja membawa nama harum Argentina ya, menang 2-0 atas Austria di grup J Piala Dunia 2026. Dua gol yang dicetaknya tidak hanya memastikan Argentina lolos ke babak 32 besar, tetapi juga membuat Messi memecahkan 4 rekor dunia sekaligus. Tuh, 4 rekor dunia sekaligus. Gila, keren banget sih, keren. Nanti kita bahas tentunya hanya di T-Zone pagi ini.

0: kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sejarah baru saja tercipta ya di panggung Piala Dunia 2026 melalui aksi gemilang bintang Argentina. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi? Ia mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen ini ya, teman Pro 2. Apalagi kepastian ini didapat setelah Messi mencetak gol dalam kemenangan 2-0 melawan Austria di grup J. Keberhasilan ini sekaligus melewati rekor legendaris 16 gol milik mantan penyerang Jerman Miroslav Klose pada Selasa 23 Juni 2026. Ya, meskipun ya sempat gagal mengeksekusi penalti di awal laga yang mampu menebusnya lewat sepakan kaki kiri menjelang akhir babak pertama. Itulah sang kapten yang kemudian menggenapkan torehannya menjadi 18 gol melalui sentekan di masa tenggang setelah memanfaatkan bola muntah. Pemain yang menginjak usia 39 tahun itu kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen dengan 5 gol. Ketajaman luar biasa ini membuktikan bahwa pesonanya di atas lapangan hijau belum memudar sedikit pun.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana kek?
1: Boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Parah sih ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
2: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Produera di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi masih ngomongin soal Lionel Messi yang bisa memecahkan 4 rekor dunia sekaligus dalam semalam ya, teman Produera ya. Jadi memang teman Produera ngomongin soal Messi yang memecahkan 4 rekor dunia sekaligus, mulai dari pencetak gol terbanyak di putaran final Piala Dunia, pemain dengan penampilan terbanyak, kemenangan terbanyak hingga menit bermain terbanyak di ajang tersebut. Penampilan gemilang Messi mendapat pujian dari dua rekan setimnya, siapa lagi kalau bukan Lisandro Martinez dan Julian Alvarez. Keduanya menilai kapten Argentina ini memiliki kualitas yang sulit untuk ditandingi. Selain membawa Argentina melaju ke fase gugur, Messi juga kini memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan koleksi 5 gol dan kembali terpilih sebagai Man of the Match. Wow, ini luar biasa sekali ya teman Pro 2 ya. Good banget sih.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Roy Dwi Rere Wanjar Wangsin, teman terbaik kamu. Kita akan update dulu untuk informasi perakhiran cuaca pagi ini ya teman Roy Dwi, Rabu tanggal 24 Juni 2026 lewat websitenya www.bmkg.go.id.

Kita awali dari Kota Banjarmasin yang diperkirakan untuk edisi hari ini, teman Pro 2, diperkirakan bakal terjadi hujan ringan. Sama juga halnya dengan kota yang diprediksi seperti Kota Banjarbaru, lalu Tanah Bumbu, teman Pro 2 ya. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Banjar, Kota Baru dan Tanah Laut juga diperkirakan bakal terjadi hujan ringan. Selain itu, teman Pro 2, untuk wilayah Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan juga Balangan diperkirakan bakal berawan. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 52 hingga 94%.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time Tim Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

0: Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, hari ini tanggal 24 Juni 2026 ya, teman Pro 2 ya. Say birthday dulu nih, teman Pro 2, untuk Lionel Messi ya, God kita kali ini. Udah, jangan pada protes ya. Karena kalau udah ngomong soal God ya, ini pada heboh sekali. Why? Kenapa sih? Biarkanlah terucap selamat ulang tahun yang ke-39 untuk salah satu pemain terbesar di olahraga kali ini. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi ya, teman Pro 2 ya. 24 Juni 2026, dunia sepak bola merayakan hari lahir sang legenda hidup, Lionel Messi, yang kini genap berusia 39 tahun. Momen spesial ini terasa lebih megah karena bertepatan dengan kiprah luar biasa sang kapten Argentina di panggung Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kebahagiaan Messi berlipat ganda setelah baru saja mencatatkan sejarah baru ya, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia dengan total torehan 18 gol, resmi melampaui rekor legendaris milik Miroslav Klose sebagai pencapaian fenomenal yang diraihnya tepat satu hari sebelum hari ulang tahunnya melalui penampilan gemilang saat membawa Argentina menundukkan Austria 2-0 ya. Dan peringatan ulang tahun ke-39 ini menjadi refleksi atas dedikasi dan perjalanan panjang karir La Pulga yang penuh dengan trofi dan rekor. Bagi Messi, kado terindah tahun ini bukanlah sekedar angka atau pujian, melainkan kesempatan untuk terus menikmati setiap momen di atas lapangan bersama rekan timnya di panggung tertinggi sepak bola dunia.
1: Apapun yang terjadi,

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Broder, Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Linda di T-Zone, Topic and Trending Zone. Lionel Messi kembali membuktikan ya bahwa usia hanyalah angka. Kapten Timnas Argentina ini mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026 dengan memecahkan 4 rekor sekaligus seperti yang aku katakan sebelumnya. Dan ini sekaligus memperkuat statusnya sebagai GOAT ya, greatest of all time di mata banyak pecinta sepak bola dunia. Momen bersejarah ini terjadi saat Argentina mengalahkan Austria ya. Dan tentunya teman Pro 2 bicara soal rekor ya, tidak hanya memecahkan rekor top skor, Messi juga mencatatkan 3 rekor lainnya yang membuat namanya semakin sulit untuk disaingi ya. Meskipun usianya pada hari ini telah menginjak usia 39 tahun, tapi angka tidak menjadi masalah ya. Tentunya lebih simpel lagi, rekor ini tercipta ketika Argentina memastikan tiket ke babak gugur Piala Dunia 2026. Dengan turnamen yang masih berlangsung, peluang Messi untuk menambah lagi koleksi gol dan memperlebar jarak dari para pesaingnya masih terbuka lebar.